0: yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah Pasca Bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudy Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, Arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita

0: digital saat ini? Tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif.

0: lancar, kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7:37 waktu Indonesia Barat. Untuk kabar Aceh pagi hari ini ditiadakan ya, karena sesaat lagi nanti pada pukul 7:45 kita akan mengikuti upacara atau sebentar, kita nanti akan ikuti upacara untuk memanai Hari Kesatian Pancasila ya. Dan tentu sebelumnya kita update dulu informasi perkembangan cuaca. Saya sudah terhubung bersama Faqih Musyafa selaku perakirawan yang akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Ya, nanti kita akan ikuti secara langsung untuk Hari Kesatian Pancasila. Kita update dulu informasi cuaca. Halo, assalamualaikum Pak Faqih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
1: Sehat ya. Cuaca juga sepertinya cerah nih di Banda Aceh, sudah terlihat matahari ya. Sinar matahari ya. Tapi untuk keseluruhan Provinsi Aceh bagaimana informasi perkembangan cuaca, Pak Faqih, silakan.
2: Oke, okay. Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Prakirawan BMKG Provinsi Aceh menyampaikan perkiraan cuaca edisi Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum, khusus untuk di wilayah Provinsi Aceh sendiri, diperkirakan berawan pada pagi hari. Dan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh bagian utara dan juga bagian barat daya pada siang hingga sore, pada siang hingga malam hari, siang sore hingga malam hari. Dan juga waspada ada potensi diperkirakan hujan sedang hingga lebat, khususnya di wilayah Aceh bagian barat, tengah, dan juga selatan pada siang, sore, hingga malam hari. Kemudian khusus untuk di wilayah dini hari, pada waktu dini hari diperkirakan akan kembali ke cuaca berawan. Secara umum untuk kecepatan angin berkisar antara 1 hingga 7 km per jam dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga barat daya, suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Okay. Kemudian khusus untuk wilayah Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar dan sekitarnya, secara umum diperkirakan pada pagi hari ini memang diperkirakan cerah berawan. Namun khusus untuk siang hingga sore malam, hingga siang hingga sore hari diperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh dan juga Aceh Besar, dan ke kondisi secara umum berawan pada malam hingga dini hari. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 5 km per jam dengan arah angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 100%.
1: Baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri bagaimana Pakai untuk tinggi gelombangnya?
2: Ya, sejauh dari pantauan kami, untuk perkiraan tinggi gelombang di jalur penyeberangan khususnya seperti Sabang Banda Aceh maupun perairan dari Aceh Besar Melaboh dan juga Aceh Singkil Pulau Banyak dan Selatan Simelu maupun Baradaya Aceh Baradaya Simelu, secara umum diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter pada hari ini dan juga esok hari.
1: Oke. Okay. Baik, adakah himbauan untuk masyarakat atau saya juga ingin tahu terlebih dahulu potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana, Bang Faqih? Apakah ada potensi cuaca ekstrim?
2: Ya, kalau untuk di wilayah Provinsi Aceh sendiri memang dari pantauan kami sejauh satu minggu ke depan, khususnya di esok hari di tanggal 2, sebagian besar di wilayah Provinsi Aceh diperkirakan adanya potensi dengan hujan intensitas sedang. Dan khusus untuk wilayah di Pidi dan Pidi Jaya diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Dan selanjutnya di tanggal 4 hingga 6 Oktober juga diperkirakan sebagian besar di wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan sedang, kecuali baik. Di wilayah bagian utara ya.
1: Oke, baik. Himbauannya untuk masyarakat yang sedang mendengarkan, Bapak Paki, silakan.
2: Ya, tentunya dari kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap adanya perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan yang terjadi secara terus-menerus dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi yang lama. Kemudian hindari daerah rawan banjir dan juga longsor, khususnya di wilayah yang memang adanya riwayat kejadian yang terus berulang. Waspada dengan adanya potensi angin kencang di sebagian besar wilayah karena adanya dampak dari hujan lebat. Dan terakhir tentunya waspada terhadap penurunan jarak pandang bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya saat berkendara. Pantau terus informasi dari kami dan juga dapat diakses dengan menginstal aplikasi mobile info BMKG maupun dari laman resmi kami di bmkg.go.id.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini, Bang Paki. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Banda Aceh pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti informasi perkawinan cuaca bersama perkawan Faqih Musyafa tadi yang sudah menyampaikan informasi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesaat lagi ya tentunya sehubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tentu RRI menyiarkan secara langsung bersama Pro 3 Jakarta terkait upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tentu nanti akan dilaksanakan di tempat Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan nanti kita akan ikuti pada pukul 7 lebih 45. Dari studio kita ucapkan selamat menantikan berlangsungnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan info atau jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Kebangsaan,
1: hormat, senjata.

0: 涛哥，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin hingga cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 好歌唱家的
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat Sanjata!

0: 刀哥上驾到，
1: dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum

0: penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
0: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini,

0: dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 大哥，参加到！
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila

yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: lebaran apa?
1: Jangan dorong-dorong.
2: Jangan dorong-dorong, jangan ditarik.
0: Iya, Pak.
3: Ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini,

0: Baik, balik ada walaupun Anda berada, demikian sudah kita ikuti upacara atau secara langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila. Dan saya ini kembali bersama program Masatu RRI Banda Aceh. Bersama saya Dimas, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:34 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog Banda Aceh Menyapa untuk pagi ini. Dan nanti dengan tema memaknai Hari Kesaktian Pancasila, merawat persatuan di era digital. Dan nanti akan dipandu oleh presenter Khaira. Dan juga nanti ada sumber, yang pertama ada asisten teritorial Kasdam Iskandar Muda, ada Kolonel Infantri Rianti, dan juga ada Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, dan berikutnya ada Profesor Dr. Muji Mulia MAG selaku Dekan Fisip UIN Araniri. Dan yang terakhir ada Wakil Ketua KMPI Aceh, ada Sultan Muhammad Yus MH. Dan tentu selain ada rekan-rekan, nanti Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pak, ayo sudah naik ruang tamu, cepat Pak.
5: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
4: Matikan listriknya gimana Pak?
5: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita Bu.
6: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, pendengar Perpon Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan pagi hari ini masih dengan suara saya Dimas. Waktu menunjukkan pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 9 kita akan mengikuti dialog Banda Aceh Menyapa atau dialog luar studio ya hari ini. Nanti dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, tentu bertepatan pada hari ini, hari Kesaktian Pancasila, dan dengan tema merawat persatuan di era digital. Nanti ada rekan Khaira yang pemandu dialog Banda Aceh Menyapa pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Kabar 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita ikuti Banda Aceh menyapa merawat persatuan di era digital terkait memaknai Hari Kesatian Pancasila. Dan saya sudah terhubung bersama rekan Khaira. Silakan rekan Khaira.
1: Katuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan saat ini kami menghadirkan langsung dialog Banda Aceh menyapa di luar studio, langsung dari gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh. Pendengar, hari ini 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan tentunya momentum ini menjadi kesempatan untuk kembali melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terutama ketika bangsa ini menghadapi perubahan yang sangat cepat di era digital. Satu unggahan bisa mengundang ribuan komentar, satu perbedaan pendapat bisa berubah. Potongan video di tengah derasnya informasi, pendengar yang seperti ini, masihkah Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Dan ketika berbeda pilihan, berbeda pendapat, bahkan berbeda cara pandang, bagaimana Pancasila membantu kita tetap menjadi satu bangsa? Hari ini di ruang digital bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan juga berkomunikasi. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan gagasan, membangun jejaring, sekaligus juga untuk membentuk cara pandang terhadap berbagai perubahan sosial, persoalan sosial, dan juga kebangsaan. Nah, di pagi ini tentunya pendengar, kita akan mengetahui bersama dan akan kita kupas bersama bagaimana kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini. Bagaimana nilai persatuan dan kebangsaan dapat diterjemahkan ke dalam perilaku generasi muda di ruang digital. Dan yang tidak kalah penting juga nih pendengar, bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini agar mampu menjadi bagian dari kesatuan Indonesia menuju generasi emas 2045. Tentunya dialog ini pendengar dengan tema kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila, merawat persatuan dan nilai kebangsaan di era digital. Selain bisa Anda dengarkan, juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, sudah hadir bersama kita di sini pendengar 4 narasumber dari latar belakang yang berbeda dan juga perspektif yang sangat berbeda juga. Tentunya hadir bersama kita Kolonel Infantri Riyandi, Asisten Teritorial Kasdam Iskandar Muda. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, salam bahagia, selamat pagi. Semoga sehat selalu semua.
1: Amin. Suasana hatinya bagaimana?
2: Alhamdulillah, hari ini satu hal yang menguatkan hati. Mm-hmm. Karena hari ini kalau kita melihat Garuda Pancasila, sepertinya kita menjadi orang-orang yang sakti. Tapi dengan satu catatan.
1: Apa itu?
2: Kalau kita mengamalkannya.
1: Oh, kalau tidak berarti tidak sakti.
2: Tidak sakti.
1: Oke, okay, baik. Nanti tentunya bersama Pak Riyandi kita akan memberikan perspektif dan juga akan mendengarkan mengenai pembinaan teritorial, wawasan kebangsaan, serta bagaimana membangun ketahanan sosial dan semangat persatuan di tengah dinamika masyarakat, termasuk menghadapi tantangan di ruang digital. Kemudian pendengar, narasumber saya yang kedua yaitu dari Kepala Kesbangpol Aceh bersama dengan Dr. Mudawar MA. Bersama beliau kita akan menggali bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga persatuan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan juga informasi di era digital. Selamat pagi Pak Munawar. Kabarnya baik?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah saktikah seperti Pak Riyandi?
3: Ya, sakti.
1: Sakti. Oke, baik. Dan tidak kalah penting juga pendengar, tentunya dialog ini kita harus mendengarkan juga dari sisi akademisi yang telah hadir bersama kita di sini, Profesor Dr. Buji Bulia, SAG MAG, yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araneri Banda Aceh. Nah, dari beliau nanti kita akan melihat dari perspektif akademik bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perubahan perilaku dan pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital. Selamat pagi, Prof.
3: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabarnya sehat ya, Prof ya?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat dan bahagia.
1: Alhamdulillah, ya tentunya harus bahagia. Tentunya pendengar, dialog ini juga tidak kalah menariknya, kami mengundang dari sisi anak muda ya, dan langsung aja bersama dengan perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Aceh bersama Sultan Muhammad Yus MH. Dari beliau nanti kita akan melihat bagaimana perspektif kepemudaan mengenai bagaimana anak muda memaknai Pancasila menghadapi dinamika ruang digital serta mengambil peran dalam mempersiapkan Indonesia menuju 2045. Selamat pagi, Bang Sultan.
4: Pagi, Kak. Pagi.
1: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Oke, pendengar, tentunya dialog ini bersama saya Khaira yang akan memandu hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk kita awali dialog ini, mungkin saya ke Pak Riandi dulu nih ya. Asisten Teritorial Kasdam Iskandar Muda. Oke, Pak Riandi, Hari Kesaktian Pancasila tentunya memiliki dimensi sejarah yang sangat kuat ya. Kalau dari perspektif pembinaan teritorial, bagaimana Bapak melihat relevansi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh?
2: Oke, saya sedikit memberikan masukan tentang pembinaan teritorial.
1: Oke.
2: Pembinaan teritorial atau BINTER itu salah satu fungsi utama dari TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian sasarannya adalah mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh serta mewujudkan kemenunggalan TNI rakyat. Nah, ruang, alat, dan kondisi juang ini adalah sesuatu yang potensi untuk mempertahankan negara. Di dalam kondisi juang, di situ ada namanya ideologi. Jadi kalau geografi, demografi, kondisi sosial, nah salah satunya ada ideologi. Ideologi itu Pancasila.
1: Iya, betul.
2: Di sinilah yang harus kita bintar mengarahkan bagaimana penanaman pengamalan Pancasila itu kepada seluruh lapisan masyarakat, masyarakat mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila itu dasar negara, pondasi. Jadi kalau seandainya kita buat bangunan, kalau bangunan ini 2 lantai, terus kita akan maju jadi 3 lantai, 4 lantai, pondasinya harus berkuat. Kalau tanaman, kalau seandainya itu tumbuhan, semakin dia naik, akarnya harus kuat.
1: Yep.
2: Makanya tidak bisa Pancasila itu dikikis. Dan Pancasila sudah terbukti, saktinya terbukti gitu loh. Hari ini kita memperingati kesaktian Pancasila karena Pancasila lah, Indonesia masih Indonesia. Coba

0: lain yang sudah atau negara yang lain yang sudah maju tapi hancur.
1: Kan anak-anak kita itu generasi muda sekarang ini hanya tahu saja Pancasila, tapi mereka tak paham.
2: Sekedar membaca doang.
1: Iya, sekedar mengetahui, tapi tak memahami, apalagi mengamalkannya.
2: Iya, betul.
1: Kalau dalam konteks pendidikan kan ada namanya afektif, kemudian psikomotorik kan begitu, kemudian kognitif yang pertama. Jadi anak-anak kita cuma sebatas kognitif, tidak di dataran afektif, apalagi psikomotorik mengamalkan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Pak Riandi, misalnya sila ketuhanan yang maha esa. Jadi semua kita warga negara itu harus memiliki keimanan, ketakwaan. Dengan orang Islam misalnya, kita punya ajaran. Rata-rata kita kan hanya mengetahui saja tentang ajaran Islam ini.
2: Iya, betul.
1: Tapi tak mengamalkan. Buktinya banyak masjid, banyak menasa kosong.
2: Betul.
1: Ketika salat itu dilaksanakan. Artinya dalam konteks pengamalan Pancasila, sila satu ini, sila yang pertama ini tak diamalkan, kira-kira begitu. Maka ada upaya dan usaha dari kita untuk bagaimana generasi muda kita sekarang dan generasi akan datang itu harus betul-betul paham akan nilai-nilai Pancasila yang kemudian mereka mengamalkannya dalam konteks psikomotorik tadi.
2: Oke.
1: Kira-kira begitulah.
2: Baik, sini. Tapi kalau dari Bapak sendiri bagaimana Bapak hari ini memaknai kesaktian Pancasila?
1: Kalau saya maknakan, itu sesuai dengan tema

0: saya juga pengen tahu nih dari sisi akademiknya nih bersama Prof. Muji. Prof. Muji, bagi generasi muda yang lahir dan juga tumbuh di era digital, apakah cara kita memperkenalkan Pancasila selama ini masih relevan atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Pertama juga saya ingin mengucapkan penghormatan kepada para narasumber yang berhadir, Bapak Kolonel Infanteri Pak Riyandi, Sistem Teritorial Kasdam Iskandar Muda, Pak Dr. Munawar Jalil MA sebagai Kepala Badan Kesdampol Aceh, Adinda kita yaitu Sultan Muhammad Yus MH, Wakil KMPI Aceh. Baik, jadi pertanyaan tadi menarik sekali, apakah masih relevan dalam konteks kekinian untuk menerapkan Pancasila kepada generasi muda dalam konteks digital hari ini ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, saya pertama melihat bahwa Pancasila itu benar-benar sakti, sebagaimana yang telah digagas oleh founding father kita, para pendiri bangsa ini, bahwa Pancasila itu tidak salah. Karena dia merupakan living value, merupakan sebuah nilai yang hidup dalam masyarakat. Pancasila itu sebagai falsafah hidup yang sangat dinamis, kalau kita lihat. Bukan statis dan bukan sebuah dogma yang mati. Tapi hari ini kenapa Pancasila itu seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini. Karena terutama di Indonesia hari ini, di mana saja berada dalam konteks Indonesia hari ini, orang tidak mengamalkan lagi Pancasila. Jadi Pancasila itu tertulis sebagai sebuah teori hari ini, sebagai living value tadi itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena hari ini di mana saja orang sudah tidak mengamalkan lagi ajaran Pancasila. Misalnya lima sila itu sebagai sebuah nilai universal yang sangat berakar dari tradisi Indonesia itu. Ya, tapi hari ini kita melihat kebenaran dari lima Pancasila itu bisa dikatakan itu kalau dalam bahasa saya itu seolah-olah pengabaian itu. Ada pengerusan dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya persatuan Indonesia, sila ketiga itu.
0: Yeah.
1: Jadi tantangan kita hari ini adalah polarisasi politik. Itu tantangan besar. Terutama dalam era digital hari ini. Itu diadu domba itu melalui hoa hari ini yang tidak kadang-kadang masyarakat termakan hoa hari ini. Jadi kita membedakan mana yang hoa, mana yang informasi yang benar. Sehingga orang mudah diadu domba hari ini. Antar suku dengan suku hari ini sangat mudah diadu domba. Saya sangat setuju dengan sebuah statement dari Prof. Nur Khalid Majid. Pancasila itu sebagai sebuah kalimatun sawa, perekat bangsa ini. Saya sangat pendapat dengan Kolonel Yandi tadi. Seandainya tidak ada Pancasila, Indonesia ini sudah bubar. Sama dengan Uni Soviet, sama dengan negara-negara lain di dunia yang sudah bubar hari ini. Karena ada perekat inilah maka bersatu. Kita ini kan multikultural Indonesia ini. Kita ini plural. Multi dari segi agama, multi dari segi ras, suku, bahasa dan sebagainya. Tapi hari ini dipersatukan oleh kalimatun sawa dari Pancasila ini. Nah, maka kita disitulah sakti Pancasila. Bukan sakti itu karena magic, bukan. Sakti itu karena bisa menjadi perekat pemersatu bangsa hari ini.
0: Iya, betul.
1: Yang begitu plural, yang begitu multikultural, tapi kita masih satu bangsa Indonesia.
0: Oke, baik. Saya sedikit mengutip pembicaraan dari Bapak tadi, banyak masyarakat yang tidak mengamalkan lagi Pancasila. Itu kira-kira kalau dari sisi akademiknya kenapa ya, Pak?
1: Baik, kalau dilihat dari akademik, kalau saya teringat ketika saya SD dulu, SMP dan sampai ke perguruan tinggi itu, kami di S1 dulu masih ada penataran P4 itu. Artinya ada seupaya dari pemerintah itu untuk menerapkan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup.
0: Okay.
1: Dan hari ini saya lihat itu sudah terkikis. Mungkin di era reformasi hari ini, itu untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila di Indonesia hari ini sudah tidak ada terpikir lagi itu. Seharusnya itu kan salah satu upaya untuk supaya masyarakat Indonesia itu paham dengan ideologi Pancasila ini sebagai falsafah hidupnya. Apalagi di generasi Gen Z hari ini, mungkin kalau kita tanya tentang Pancasila, belum kita tanya lebih detail lagi apa sila-sila dari itu, mungkin agak paham.

0: Karena mereka hanya dengar saya, tapi nggak pernah ditanamkan oleh di sekolah-sekolahnya itu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, bagaimana dia mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Itu tidak ada lagi.
1: Okay.
0: Itu mungkin perlu diimplementasi kembali ke depan.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana ideologi dan falsafah hidup Pancasila ini bisa masuk kepada semua masyarakat Indonesia. Apakah melalui penataran P4, terserahlah polanya nanti Pak Kolonel ya. Yang intinya lah, falsafah hidup ini harus menjadi benar-benar sakti.
1: Iya, baik. Saya juga mau mendengarkan dari generasi muda ini, perwakilan dari KNPI Aceh bersama Sultan ya. Izin mau disapa Bang Sultan?
0: Boleh,
1: santai aja ya. Baik. Kalau dari perspektif anak muda sendiri, bagaimana sih anak muda hari ini memaknai sebuah kesaktian Pancasila dan juga nasionalisme?
2: Dari tadi kita bahas soal anak muda nih, Pak.
0: Iya.
2: Anak muda hari ini kan adik-adik di masa lalu.
1: Iya.
2: Nah, orang tua hari ini adalah anak muda pada masanya.
1: Iya, betul.
2: Ya, ini kesinambungan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau kita melihat dalam konteks hari kesaktian Pancasila, tentu kita mesti melihat pada perspektif sejarah. Soal ada peristiwa apa yang mendasari kemudian adanya hari kesaktian Pancasila.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kita tidak sedang mencoba mendalami itu. Karena Khaira tadi menyepil soal nasionalisme,
1: mm-hmm.
2: saya tertarik melihat nasionalisme dari perspektif pikirannya Benedict Anderson. Soal komunitas bayangan, bahwa nasionalisme ini adalah sesuatu yang dibayangkan oleh semua orang, sehingga sampai hari ini bayangan bersama itu utuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah, apa yang membuat bayangan bersama ini utuh? Itu Pancasila.
1: Okay.
2: Artinya apa? Pancasila sebagai filosofi Groundsla dan kemudian diikat secara hukum di alinea keempat Undang-Undang Dasar,
1: mm-hmm.
2: 1945, bahwa Pancasila ini kemudian dia way of life. Kalau Prof. Mujib tadi bilang adalah kalimatun sawa. Pikiran Nur Khalid Majid ini kemudian kan eksis. Nah, justru saya melihat dari perspektif yang lebih positif, Prof. Bahwa keberadaan kita hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini adalah bagian dari kesaktian Pancasila. Kalau tadi Kolonel Yandi menyebut soal, kalau nggak ada Pancasila kita sudah bubar
1: ya.
2: Nah, filosofi Groundsla ini kemudian tidak boleh berakhir di sini.
1: Mm-hmm.
2: Bahwa Indonesia ini kan perjalanan sejarah. Mm-hmm. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada ke depan. Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
1: Okay.
2: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila.
1: Mm-hmm.
2: Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, wacara, dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Oke, baik. Dari Bang Sultan sendiri, hari ini hari kesaktian Pancasila, gimana cara dari sisi anak muda memaknai kesaktian Pancasila itu sendiri?
2: Sekarang, karena adanya Pancasila, kalau kita lihat dengan era digital, ini bisa menyatukan semua orang, bahkan nggak kenal. Medsos itu membuat orang satu klik bisa bersama,
1: betul.
2: Tapi satu klik juga bisa bermusuhan,
1: iya.
2: Tanpa sebab.
1: Bertengkar, bahkan.
2: Tanpa sebab, nggak saling kenal. Nah, artinya ketika nasionalisme itu sebagai sebuah bayangan yang kita sepakati tentang Indonesia, kalau Ben itu kan melihat nasionalisme itu terbatas wilayah. Kemudian juga pada nasionalisme itu ada hak kedaulatan.
1: Iya.
2: Nah, anak muda sekarang soal kesaktian Pancasila kayak saya sampaikan tadi sudah selesai, Kak. Sudah selesai, artinya Pancasila ini filosofi Groundsla, falsafah dasar, falsafah negara. Falsafah juga bagi kehidupan kita. Enggak ada diskusi, tinggal dilaksanakan, dipahami lebih mendalam. Karena kalau kita lihat adanya Pancasila ini berbeda dengan negara yang lain.
1: Betul.
2: Para founding father kita dulu kan rata-rata sekolah di luar negeri. Ketika mereka merumuskan Pancasila, dia tidak copy paste. Terkadang kita sekarang generasi muda sekali pergi ke luar negeri, oh Indonesia harus begini, begini, begini, begini.
1: Mm-hmm.
2: Tapi para founding father kemudian menggabungkan semua perspektif, maka ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kumpulan semua ideologi yang ada di negara-negara lain. Dikumpulkan kemudian dengan di Indonesia ini, dijadikan Pancasila, dan ini hidup dan menyatu sudah 80 tahun lebih. Dan saya pikir sampai 2045, ini masih sangat-sangat-sangat relevan. Saya pikir demikian, Kera.
1: Oke, baik. Baik, saya kembali lagi ke Pak Riandi nih. Pak Riandi, seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa kalau tidak ada Pancasila, negara ini akan bubar, ya. Kalau kita lihat dari sisi generasi muda, tentunya kalau saat ini banyak ya kita dapatkan informasi-informasi tentang bangsa, sejarah, agama, dan juga politik melalui media sosial. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Prof. Muji, banyak masyarakat juga yang termakan dengan berita-berita hoax, gitu ya, tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Nah, kalau dari perspektif yang seperti itu, bagaimana memastikan derasnya informasi tersebut justru akan memperkuat wawasan kebangsaan, bukan memunculkan perpecahan?
3: Baik, saya sedikit menanggapi dari Bang Sultan tadi ya.
1: Oke, baik.
3: Kenapa sih pemuda-pemuda? Sebenarnya, kalau boleh saya angkat tangan, saya hormat sama pemuda. Kenapa saya hormat pada pemuda? Sejarah lahirnya Indonesia itu dari pemuda. Sumpah pemuda. Indonesia lahir karena tekad persatuan. Belum ada bangsa Indonesia sebelum 1928. Kalau kita bicara terminologi secara kondisi, okay, bangsa itu apa sih? Dengan Indonesia nggak ada hubungannya. Tetapi pemuda saat itu hanya mengakui satu bangsa, bangsa Indonesia. Hebatnya pemuda. Kemudian pada tanggal pada Agustus 1945, siapa sih memaksa Bung Karno mengproklamirkan kemerdekaan? Kalangan pemuda, anak muda. Coba kalau kita lihat sejarahnya, ketika Kaisar Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus, oh nggak mau pemuda.
1: Yeah.
3: Karena kalau 24 Agustus itu pemberian, Pak, bukan perjuangan. Maka tanggal 17, siapa yang masa? Pemuda. Hormat saya sama pemuda. Tapi itu pemuda-pemuda zaman dahulu. Dia melahirkan bangsa, dia memerdekakan negara, berjuang. Nah, harapan saya sekarang, baik pemuda, tidak hanya pemuda, saya juga pemuda karena usia saya di bawah 60 tahun. Di bawah 60 tahun itu pemuda. Karena Bung Karno sampai 60 tahun, itu pemuda. Harus memperjuang, mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, satu-satu ancaman, ya, kalau kita bicara ancaman, tren ancaman saat ini, tidak zaman kayak dulu. Dulu Belanda datang, kemudian dia rebut, duduki, kuasai. Dulu. Sekarang, nggak perlu penjajah itu datang. Dari negaranya dia sendiri, dia bisa kok menguasai kita. Kalau seandainya ruangan ini, ruangan Kesbangpol, semuanya punya Kesbangpol yang buat dirikan Kesbangpol. Tapi kursi ini saya yang bawa, meja ini saya bawa, aqua ini saya bawa, kue ini saya bawa. Kira-kira yang minum aqua siapa? Saya. Yang duduk di sini saya.
1: Ya.
3: Meja ini yang bisa pakai saya. Terus kak Kesbangpolnya di mana duduk? Di luar ente. Loh ini, waspada.
1: Betul.
3: Tren ancaman saat ini loh. Nggak perlu saya menyerang, nggak perlu, tapi cukup saya kuasai. Nah, Indonesia susah diserang karena 17.000 pulau. Tetapi Indonesia mudah dihancurkan karena adu domba.
1: Iya. Yeah.
3: Begitu hebatnya Sriwijaya, begitu hebatnya Majapahit, mendunia, hancur karena pengkhianatan dan adu domba. Apakah iya saat ini kita sudah sadari itu, kita akan diadu domba? Dia itu domba melalui apa? Salah satu yang paling deras mengadu domba adalah informasi-informasi hoax itu. Nah, hoax ini tidak hanya pemuda loh yang gunakan. Masyarakat umum bahkan yang tidak paham pun, yang penting dia like and subscribe ya. Nah, like and share supaya si konten kreatornya dapat uang.
1: Iya.
3: Yang bahaya justru ini. Apapun yang penting uang cuan, tapi nggak mikir efek dari yang dia perlakukan. Saya kalau bicara, mari kita tingkatkan wawasan kebangsaan, mari kita tingkat nasional untuk bela negara kewajiban, nggak ada yang like, Tapi kalau saya buat berita negatif, wah.
1: Banyak ya?
3: Banyak. Itu. Akhirnya apa? Yang harus dirubah adalah bagaimana masyarakat kita bijak menerima informasi itu. Saring. Oh, kira-kira ini menyebarkan hoax nggak? Ini bisa memecah bangsa kita nggak?
1: Iya.
3: Ingat, bangsa kita rentan. Rentan dengan kehancuran. Kalau kita adu domba. Tapi kalau diserang, kita siap menghadapi negara manapun. Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat. Tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak. Itu dasarnya.
1: Oke, okay, baik. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan barusan ya, kalau kita kaitkan dengan generasi emas 2045 itu seperti apa karakter Pancasila sekarang ini?
3: Kembali lagi kepada Pancasila, sudah ada kok butir-butir Pancasila. Udah ada kok pedoman penghayatan, pengamalan Pancasila. Mari kita pelajari, mari kita hayati, mari kita amalkan. Nah, 2045 yang disampaikan oleh Profesor tadi bahwa Pancasila ini kan filosofi living value-nya dinamis. Sampai 2045, jangankan 2045, satu abad ke depan kalau masih kita seperti ini, insya Allah negara Indonesia tetap Indonesia. Yang penting kita amalkan Pancasila. Jangan value-nya nggak ngerti apa ini nilainya. Masalahnya, Pak, ini Pancasila ini adalah living value kita, tapi saya nggak ngerti Pak value-nya apa. Apa nilai dari sila kedua? Kemanusiaan yang adil beradab. Harusnya kita berperilaku sebagai manusia, manusiawi. Coba betul. Kita lihat tindak kriminal sekarang. Sama nggak dengan hewan kelakuannya? Akhirnya apa? Jawab, ya itu dia. Berperilaku seperti manusia. Jadi menurut saya pemahaman kepada Pancasila ini, mari kita agak sedikit, apa ya? Kalau menurut saya Prof harus ada pemahaman sederhana, penyampaian sederhana. Kalau kita bicara dulu ya, waktu dulu kita masih apa ya, Pak Kesbang ya, P4, butir-butir Pancasila, 36 butir gini-gini. Menurut saya anak-anak sekarang, apa? Itu apa? Tapi, to the point. Bang, coba saya bilang, Pancasila pertama, lu udah sholat belum? Sila pertama. Dia menghujat, kamu agamanya ini. Sorry, itu bukan sila pertama loh. Ada toleransi di sila pertama, jangan menghujat. Karena keyakinan, keimanan itu di hati, bukan di akal. Beda hati. Makanya gak bisa hati disatukan. Sila kedua dan berikutnya. Maksud saya, ke depan harusnya kita mensederhanakan bagaimana memahami living value tadi, nilai-nilai itu secara simpel. Dengan bahasa sekarang. Zaman now.
1: Dengan bahasa Gen Z, Pak ya. Oke, saya ke Pak Munawar nih. Pak Munawar, kita masih berbicara tentang perspektif informasi yang hoax, ujaran kebencian, dan juga polarisasi menjadi tantangan dalam menjaga persatuan. Nah, dari pemerintah Aceh sendiri, bagaimana sih pemerintah Aceh mengantisipasi persoalan tersebut, khususnya agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat?
4: Saya cuma ingin menambahkan saja apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sekarang ini ada satu ancaman non-militer yang itu bisa menggerus nilai-nilai Pancasila.
1: Betul.
4: Salah satunya adalah narkoba. Kemudian ada juga LGBT. Jadi Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan dua hal tersebut itu menjadi ancaman non-militer hari ini. Nah, yang terjangkit dari dua penyakit ini itu rata-rata generasi muda memang.
1: Betul, betul.
4: Nah, mereka itu kebanyakan rentan dengan kondisi saat ini. Nah, mereka paham Pancasila, mereka tahu Pancasila tapi tak mau mengamalkan, tak memahami apalagi mengamalkan.
1: Iya, betul.
4: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila. Maka kita menyarankan, di beberapa tempat kami menyampaikan, mendorong agar ada pendidikan Pancasila kembali lah. Macam dulu ada nilai-nilai Pancasila yang setiap saat itu ditanamkan kepada anak-anak sekolah, kepada mahasiswa. Kami dulu ospek masuk ke kuliah tahun 92 kira-kira begitu. Itu ada pelajaran 100 jam Pancasila, P4 tadi. Lewat jadi PNS, kemudian ada juga pendidikan di prajabatan itu, P4 tadi. Jadi ada nilai-nilai yang nilai itu digali dari semua agama yang ada di Indonesia. Apalagi pendiri negara kita dulu, Father Panding negara kita, itu semuanya adalah orang-orang yang kuat dalam beragama, terutama dalam konteks Islam. Jadi semua nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai Islam itu, terkandung dan tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Maka ketika mereka tidak menjalankan nilai Pancasila, artinya mereka tak menjalankan nilai agama. Contohnya dalam konteks sila pertama misalnya. Banyak orang tak beragama, artinya mereka itu tak mengamalkan nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Dan kalau kita lihat untuk generasi emas 2045 dari perspektif Bapak sendiri, seperti apa Pancasila nantinya?
4: Kalau ini tetap relevan sampai kapanpun. Karena nilai-nilai Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan Hadis.
1: Iya, betul.
4: Nilai-nilai itu kemudian dituangkan dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai Al-Quran itu sampai kapanpun itu tetap relevan, tetap sesuai. Begitu juga dengan nilai Pancasila ini. Kalau kita mau mengamalkan, generasi muda paham, kemudian mau mengamalkannya, itu sampai kiamat pun tetap relevan. Apalagi hanya mau nyongsong tahun 2045.
1: Ya, siap.
4: Saya pikir hari ini perlu upaya kita bersama untuk kita tanam lewat edukasi kepada generasi muda, agar mereka benar-benar paham terkait dengan nilai Pancasila ini.
1: Oke, baik. Saya ke sisi akademik ini bersama Prof. Mujih. Prof. Mujih, jika kita ingin membangun generasi 2045, generasi emas, seberapa penting sih pendidikan dan juga karakter nilai Pancasila?
5: Baik, makasih. Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45, tahun 45 itu, 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini supaya sampai 45 ke depan itu tetap relevan itu. Jadi Pancasila ini sebenarnya itu bagian dari dari nilai-nilai universal Islam. Jadi dia tidak tergerus oleh zaman dan tempat, karena Islam itu solihul zaman wa makan, selalu sesuai dengan tempat dan waktu.
1: Iya, betul.
5: Tinggal hari ini generasi muda Muslim di Indonesia atau generasi muda yang ada di Indonesia hari ini mampu enggak menerjemahkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupannya itu sehingga sampai kapanpun hidup itu tetap berjalan dengan baik.
1: Betul.
5: Jadi saya melihat untuk melahirkan generasi emas itu merupakan sebuah tantangan besar ke depan. Kalau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu tidak berjalan dalam masyarakat hari ini itu mungkin hanya semu nanti. Agak akan terwujud itu nilai-nilai. Emas itu mungkin dari segi kuantitas, artinya generasi emas itu dari segi generasi mudanya mungkin lebih dominan nanti. Kalau dilihat dari demografi itu di 2045 itu dari segi usia bekerja itu kita dominan Indonesia itu. Kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Menawar tadi, kita hari ini kan penyakit sosial itu menggerogoti generasi muda hari ini.
1: Iya, betul.
5: Penyakit sosial itu apakah dalam bentuk LGBT, dalam bentuk narkoba dan sebagainya. Jadi generasi emas 2045 itu kalau mengingat penyakit sosial ini, itu gak akan bermanfaat. Jadi untuk menghindari berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat hari ini, maka kuatkanlah nilai Pancasila itu, tanamkanlah nilai Pancasila itu baik di tingkat sekolah dasar, menengah, aliyah sampai perguruan tinggi. Itu secara akademik itu, itulah sebagai bumper, sebagai sebuah anti untuk meredam berbagai penyakit sosial.
1: Okay.
5: Apalagi di kampus hari ini. Kalau kita lihat di kampus hari ini, banyak sekali persoalan-persoalan mahasiswa-mahasiswi hari ini dari segi penyakit sosial.
1: Iya, yeah, betul.
5: Kenapa? Karena mereka berangkat dari sebelum ke kampus kan dari sekolah-sekolah menengah.
1: Mm-hmm.
5: Jadi di menengah ini sudah tercerabut nilai-nilai Pancasila itu tidak tertanam lagi pada dia. Dia paham Pancasila, tapi nilai-nilai yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada lagi.
1: Mm-hmm.
5: Saya setuju dengan Pak Kolonel tadi. Bagaimana nilai Pancasila itu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami dalam sehari-hari.
1: Iya, bahasa sederhana, Pak, ya?
5: Bahasa sederhana.
1: Hmm.
5: Misalnya, hasil penelitian terbaru kan di Indonesia hari ini, katakanlah Muslim terbanyak di Indonesia hari ini kan Muslim, ya.
1: Hmm.
5: Tapi yang melaksanakan ibadah, yang melakukan sholat hari ini, hasil penelitian terbaru itu hanya 38% di Indonesia hari ini.
1: Sedikit.
5: Berapa jumlah Muslim hari Indonesia? Katakanlah masih 70-an, Pak Munawar. Tapi yang menjalankan ibadah, yang menjalankan sholat itu, yang melaksanakan sholat cuma 38%. Yang lain kemana? Nah, itu belum lagi kita lihat dalam konteks lokal Aceh. Aceh syariat Islam hari ini, anak muda yang menjalankan syariat hari ini, berapa persen itu? Itu sudah diteliti itu.
1: Mm-hmm.
5: Ya, saya pernah membuat penelitian beberapa warung kopi besar-besar di Aceh itu.
1: Mm-hmm.
5: Katakanlah di warung kopi itu ada 100 orang yang duduk di warung kopi. Begitu azan maghrib itu yang sholat di musala itu cuma 3 orang. Itu mahasiswa.
1: Mm-hmm.
5: Satu mahasiswi, dua mahasiswa, kita tanya. Yang lain, kawan kamu kenapa gak sholat? Macam-macam itu jawaban. Ada
1: banyak
5: mengatakan
1: alasannya.
5: Bahwa gak ada sajadah, gak ada mukena dan sebagainya.
1: Iya, betul-betul.
5: Itu intinya kan kesimpulannya. Tidak menjalankan lagi ajaran agama.
1: Mm-hmm.
5: Padahal kan sila pertama tadi kan ketuhanan yang Maha Esa.
1: Mm-hmm.
5: Ateis tidak boleh hidup di Indonesia. Tapi Muslim hari ini tidak sholat lagi. Dan juga agama-agama lain saya yakin juga. Katolik juga agak-agak menjalankan ibadah dengan baik lagi hari ini. Itu kondisi kita hari ini.
1: Iya,
5: kenapa?
1: Berarti...
5: Karena tergerus nilai-nilai Pancasila tadi gak diimplementasi dalam kehidupan.
1: Iya, betul. Berarti ketuhanan yang Maha Esa itu cuma di KTP doang, Pak. Oke, okay, baik. Dari sisi anak mudanya nih, bersama Bang Sultan ini. Kalau kita berbicara tentang generasi emas 2045, bagaimana persiapan anak muda dan apa yang menjadi persoalan untuk sekarang ini?
2: Generasi emas 2045 kan bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman.
1: Iya.
2: Peluang artinya kalau kemudian apa-apa yang dilakukan di 2026-27 kan 19 tahun lagi menuju 2045 itu menentukan salah keliru sentuhan pada proses perjalanan maka 2045 itu ancaman karena jumlah penduduk itu sekitar 316 sampai 318 juta dengan angka produktifnya ada di anak muda usia 30 sampai 50 tahun. Tapi usia 60 tahun ke atas itu juga dominan di masa itu. Sedikit lebih banyak generasi mudanya dibanding yang 60 ke atas.
1: Mm-hmm.
2: Tapi ada. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melihat perjalanan ini kan nggak bisa parsial.
1: Iya, yeah, betul.
2: Apa yang terjadi pada anak muda hari ini, misalnya narkoba, kemudian nilai keimanan yang ada dekadensi di situ, saya pikir juga tanggung jawab pada masa lalu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, artinya... Kami hari ini hanya bisa berupaya bahwa kami tidak meninggalkan luka sejarah bagi generasi di bawah kami untuk 2045. Nah, bagi yang sekarang kemudian sedang menatap 2045 ini kan tugas bersama.
1: Iya.
2: Hanya tugas anak muda juga. Nah, ayo, apa yang bisa dilakukan yang konkret ke 2045? Saya menarik yang Prof. Mujib tadi sampaikan dari sekian 100 orang, kemudian yang ke musola hanya 3 sampai 5 orang. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan aja dinegosiasi, apalagi perintah negara.
1: Lebih-lebih ya negonya.
2: Nah, artinya kan ini persoalan bersama.
1: Iya, betul.
2: Bagaimana kita bicara ketuhanan yang Maha Esa,
1: tapi
2: kemudian nilai yang ada pada ajaran agama yang diimani pun kita negosiasi. Nah, tapi kan bicara negara ini bicara yang material, apa yang tampak. Nah, maka kemudian generasi muda itu yang kami harapkan sebenarnya bapak-bapak adalah kesempatan. Lalu kemudian pendidikan. Pendidikan alhamdulillah nih, Presiden Prabowo concern tentang wacana pendidikan gratis.
6: Artinya ini berproses. Kita sudah dituntut juga penanggung jawabnya. Karena kalau kita relate ke hoax, ancaman hoax ini kan, kalau kata Rocky Gerung nih, itu IQ. Artinya kan perspektif, Kak. Pikiran. Pikirannya yang diperkuat. Makna Pancasila ini melekat pada pikiran, sehingga sampai kapanpun dia relevan. Pancasila ini beberapa kali diuji. Setelah proklamasi, dalam pembahasan konstitusi diuji dengan Piagam Jakarta.
1: Iya.
6: Lolos. Lalu di 30S, tidak ada hari kesehatan Pancasila. Alhamdulillah lolos. Kemudian reformasi, pasca Orde Baru, lolos. Empat kali amandemen, tapi Pancasila tidak berubah. Norma pasal di bawahnya boleh berubah. Peraturan perundangan ribuan berubah. Ini Pancasila yang tetap. Nah, artinya, sekali lagi, 2045 itu tergantung pada 2026, 2027, sampai 2045. Nah, saya pikir kami mencoba optimis bahwa melihat proses perjalanan sejarah ini, juga yang sekarang kita jalani, ini mengarah pada sesuatu yang sangat positif ke depan. Saya pikir generasi kita ke depan, 2045, Indonesia ini, top.
1: Oh, jempol ke atas. Oke, baik, mengingat waktu kita Bapak tinggal sedikit lagi ya, mungkin saya meminta closing statement dari narasumber saya di pagi ini, dari Pak Riandi terlebih dahulu, terkait dengan tema kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila, merawat persatuan dan nilai kebangsaan di era digital.
7: Baik, kalau closing statement singkat mungkin bagi saya.
1: Iya, oke.
7: Yaitu bersama kita bersatu dengan semangat kita membangun. Yang disampaikan Bang Sultan, ini bukan tugas pemuda, tugas kita semua. Iya, semua kita. Oh, saya juga pemuda. Dan saya alhamdulillah tidak berkeinginan jadi petua. Tetap muda. Nah, jadi bersama kita bersatu dengan semangat kita membangun, menyongsong 2045 Indonesia Emas. Kita optimis itu nih, dengan catatan mulailah hari ini, sadari, amalkan Pancasila. Nah, ketika kita amalkan Pancasila, kita menjadi orang yang sakti.
1: Iya.
7: Itulah kesaktiannya.
1: Saktinya bukan dengan sakti sihir ya Pak?
7: Saktinya sakti karena nilai.
1: Nilainya.
7: Bukan karena kita kebal sihir, enggak.
1: Iya.
7: Sakti karena nilai.
1: Okay.
7: Apapun ancamannya, termasuk paling nyata, perang narkoba, perang LGBT yang sudah dicanangkan, kita hadapin.
1: Ya, betul.
7: Jadi perang itu jangan bilang senjata sama senjata. Narkoba itu udah perang loh kita. Makanya siapa yang berteman sama narkoba berarti musuhnya kita sama-sama.
1: Siap. Oke, dari Pak Munawar mungkin pesan yang ingin disampaikan Bapak.
8: Closing ya.
1: Iya, betul.
8: Saya ingin menyampaikan satu pepatah saja.
1: Yang apa itu?
8: Pepatah yang sudah biasa kita dengar lah. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Ya.
8: Jadi semua itu ada di nilai-nilai Pancasila. Jadi terutama di pasal apa sila ketiga persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, pendidikan harus menjadi hal yang utama nantinya untuk menyongsong apa namanya tahun 2025, 2045 tahun emas itu. Jadi pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah semua kita agar generasi muda itu benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Okay.
8: Jadi yang ketiga, Pancasila itu harus menjadi pelajaran yang nantinya ditanamkan kepada seluruh generasi muda, kepada pelajar.
1: Okay.
8: Agar kemudian nilai-nilai itu bisa dijalankan. Sehingga Indonesia dipastikan dengan optimisme Bang Sultan tadi akan lebih baik di masa yang akan datang.
1: Oke, okay. Siap. Dari Prof. Muji mungkin, dari perbincangan kita, apa yang ingin Prof. sampaikan untuk ke depannya?
9: Baik, closing statement pada kesempatan ini mungkin pertama, Pancasila sebagai harmoni dari dua kutub ideologi dunia hari ini, liberalisme dan kapitalis yang mengarah ke individualis, lalu ada komunis dan sosiologis yang mengarah kepada kelompok atau negara, maka Pancasila sebagai perekat tadi sebagai kalimatun sawak yang didirikan oleh pendiri bangsa ini, dia tidak memihak kepada dua kubu itu. Dia unik dari tradisi masyarakat ini sendiri. Pada satu sisi melihat bahwa kehidupan individu itu di kemandirian individu itu dimunculkan. Dan pada sisi lain itu semangat gotong royong itu juga diutamakan.
5: Maka nilai-nilai Pancasila itu supaya melekat dalam masyarakat di Indonesia ke depan itu, pertama harus ada kepastian hukum, dan juga pendidikan itu harus diutamakan oleh negara. Yang selanjutnya lah persatuan dan kesatuan. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Saya juga pengen tahu nih dari sisi anak mudanya nih, sebagai closing statement ya. Jika anak muda hari ini mendengarkan RRI saat ini, ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, katakanlah di tahun 2045, nilai apa yang paling penting mereka pegang agar kemajuan teknologi tidak menghilangkan semangat persatuan?
6: Oh, yang paling penting adalah nilai persatuan. Sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Ini kebetulan Oktober adalah bulannya pemuda, 28 Oktober nanti Sumpah Pemuda. Kami KNPI, kemudian ini agenda adalah roadshow, Pak, ke 15 kabupaten kota untuk mendengungkan kembali semangat nasionalisme. Bahwa antara etno-nasionalisme keadehan dengan nasionalisme keindonesiaan itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Tapi itu sesuatu yang perlu dikolaborasikan, disinkronisasikan. Nah, artinya peristiwa-peristiwa seperti 15 Agustus silam, saya pikir itu sudah bukan waktunya lagi lah. Nah, generasi muda sekarang itu sudah bicara ide bagaimana menatap masa depan. Nah, artinya KNPI mengambil tanggung jawab kali ini bahwa persatuan Indonesia itu sudah final, kemudian mengikat, dan saya pikir kita perlu mengenyampingkan perbedaan-perbedaan untuk menyatukan, mengedepankan persatuan. Sekali lagi, kata-kata itu keren, Pak, saya baca dari tadi, senjata bukan tanda damai, tapi bagaimana kemudian merubah perbedaan ini semua menjadi meja dialog.
1: Demikian. Baik. Kata-kata terakhir, senjata bukan tanda damai. Ya, siap. Siap, oke. Pendengar, dari dialog kita hari ini, satu hal yang menjadi perhatian adalah bahwa menjaga persatuan di era digital bukan hanya berbincang tentang bagaimana kita memahami Pancasila, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Riandi, Pak Munawar, Prof, dan Bang Sultan. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam dialog memaknai Hari Kesaktian Pancasila, merawat persatuan dan nilai kebangsaan di era digital. Dan saya Haira langsung dari Gedung Kesbang Pol Aceh beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dan saya jumpa. Alhamdulillah tidak

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih untuk Anda di pagi jelang siang hari ini? Kami doakan semoga masih dalam kondisi yang fit ya. Apalagi nih matahari juga sudah bersinar terang, dan di hari ini juga di tanggal baru untuk Anda yang mungkin baru saja gajian sudah mulai tersenyum lega ya. Akhirnya pundi-pundi keuangan Anda kembali terisi. Dan saat ini Anda sedang bersama saya, Amar, di Banda Aceh siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sekaligus juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dialog yang sudah dibawakan rekan Khaira dengan judul memaknai Hari Kesaktian Pancasila, merawat persatuan di era digital. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti dialog berjaringan Sukorwil Aceh ya dari RRI Sabang dengan tema Baterai A, Jejak Benteng, Cerita Yang Belum Selesai, yang akan dipandu oleh rekan kami dari RRI Sabang yaitu Yana Bahri dan juga akan terus dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Banda Aceh siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam program Dialog Berjaringan untuk edisi kali ini, tepat di 1 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, kita akan membahas ya sebuah topik yang cukup menarik. Apalagi kita sudah hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi untuk tema hari ini adalah Baterai A, Jejak Benteng, Cerita Yang Belum Selesai. Bagaimana ini kalau bisa belum selesai? Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Anda boleh bertanya bersama kami di sini dengan narasumber sudah hadir di studio kami saat ini. Dan Anda bisa boleh bertanya di 0851 8334 4727 ya. Anda bisa bertanya tentang tema kita. Untuk hari ini juga dialog berjaringan ini juga akan dirilai oleh RRI Pro 1 Banda Aceh dan juga RRI SP Singkil ya. Pendengar dimanapun Anda berada, narasumber kita sudah hadir di studio kami ya. Yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan Bapak atau Abang nih kita panggil ya, Albina Arrahman sebagai pendiri Sabang Heritage Association atau SHS ya. Dan juga yang kedua ada Bang Irwan Mahdi sebagai pemerhati wisata di Kota Sabang. Kita sapa dulu narasumber saya pagi ini. Assalamualaikum, panggilnya Bang aja nih ya, Bang iya. Albina ya. Sepertinya sehat ini, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Cerah, ceria gitu ya. Gimana jalannya ke dari kantor atau dari rumah ke RRI?
3: Kayaknya merayap.
2: Merayap.
3: Alhamdulillah udah sampai lagi ke RRI. Terima kasih atas undangannya.
2: Baik. Akan terus berlanjut ini sepertinya, yeah. Bang ya. Oke. Yang kedua ada Bang Irwan Mahdi. Kita panggilnya Bang aja ya, walaupun ya begitu ya. Sebagai pemerhati wisata Kota Sabang. Assalamualaikum Bang Irwan Mahdi.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, sehat. Ya baik ya. Pendengar di manapun Anda berada, Anda sekali lagi Anda bisa bertanya kepada kami melalui WhatsApp kami di 0851 8334 4727. Baik. Untuk yang pertama kita awali dulu ya. Kita mau ke Bang Albina dulu ini. Bang Albina, sesuai dengan tema kita hari ini, Baterai A, Jejak Benteng, Cerita Yang Belum Selesai. Itu bagaimana kok bisa cerita itu belum selesai tentang benteng ini itu? Bagaimana? Bisa ceritakan sedikit ini awal mula mungkin kenapa sih Sabang ini banyak benteng seperti itu? Terus Baterai A ini kok bisa belum selesai ceritanya itu gimana itu, Bang?
3: Baik, terima kasih Kak Yana. Yep. Cerita tentang Sabang emang never ending story ini kan.
2: Oke. Okay.
3: Akan ada terus dan akan terus menjadi bahan cerita buat generasi kita hari ini dan generasi selanjutnya. Berbicara tentang benteng, Sabang ini kota Sabang atau lebih tepatnya kita sebut Pulau Weh, dengan kota Sabang berada dalam Pulau Weh, memiliki peninggalan sejarah yang cukup luar biasa ya, karena perjalanan sejarahnya begitu panjang dikarenakan keberadaan Pulau Weh ini berada pada jalur pelayaran internasional yang kemudian tentunya dianggap sebagai posisi yang sangat strategis dalam perjalanan sejarah, baik dalam suasana perdagangan dulu pada zaman-zaman dahulu kala, kemudian ketika masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan pada kepentingan-kepentingan lainnya. Keberadaan Sabang ini dianggap cukup strategis. Nah, perjalanan Sabang cukup strategis ini kemudian melahirkan atau meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa. Jejak-jejak kedatangan para penjelajah dulunya yang pernah singgah di Sabang, yang seperti nama Sabang sendiri katanya dulu berasal dari bahasa Arab, mungkin itu banyak pelaut Arab yang memberi nama. Kemudian pada masa penjajahan kolonialisme juga Belanda membangun pelabuhan kita sebagai tempat pelabuhan bebas. Ya, sampai dengan hari ini kita melihat peninggalan sejarahnya banyak sekali, gedung-gedung, pelabuhan, jalan, dan semua fasilitasnya itu semuanya, hampir semuanya adalah peninggalan dari masa kolonialisme Belanda. Dan kemudian ketika Perang Dunia Kedua, Jepang masuk ke Sabang, menjadikan sebagai basis pertahanan maritim terkuat untuk di Sumatera. Pertahanan Jepang itu banyak di bidang apa namanya, tentara angkatan darat kalau di Sumatera, tapi khusus di Sabang mereka lebih memperkuat sisi maritimnya. Jadi kapal-kapal, kemudian marinir-marinirnya itu ada di Sabang. Namanya pertahanan maritim, tentu mereka memperkuat poros pertahanan di pinggir pantai. Nah, jadi di pinggir-pinggir pantai ini mereka membangun banyak sekali benteng-benteng untuk sebagai basis pertahanan dari serangan kapal-kapal dan serangan dari laut tentunya. Nah, kehadiran benteng-benteng ini sampai dengan hari ini masih banyak di Sabang. Iya. Nah, di sekeliling Sabang ini sehingga kemudian Sabang memiliki julukan Pulau Seribu Benteng. Nah, sampai dengan hari ini para pendengar dimanapun Anda berada, kalau ke Sabang mungkin kiri kanan kita jalan di jalan Sabang ini pasti kita akan menemukan benteng. Nah, di kawasan Sabang Fair, di tepi-tepi laut, di bukit-bukit, di gunung-gunung pasti ada bentengnya. Pasti ada pusat-pusat pertahanan pada masa penjajahan Jepang khususnya. Nah, kemudian dari semua benteng-benteng ini ada beberapa benteng yang kemudian memiliki apa ya, mungkin kelebihannya. Karena mungkin memiliki potensi yang layak untuk kemudian kita promosikan sebagai objek bangunan bersejarah yang juga bernilai wisata. Karena mungkin letaknya yang di posisi yang indah, yang bisa menjadi nilai tambah bagi para pengunjung. Kemudian juga nilai sejarahnya juga luar biasa. Nah, ini ada beberapa benteng, benteng-benteng yang mungkin juga ukurannya juga besar, tidak hanya kecil-kecil. Seperti benteng di Anu Hitam dan kemudian benteng di Benteng Meteo atau Benteng Bateri A ini. Nah, Benteng Bateri A ini berada di puncak bukit perbukitan Cerbau yang dulunya dibangun, awalnya justru dibangun oleh pemerintahan Belanda, lalu kemudian maksimal dipakai oleh kolonialisme Jepang sebagai pusat pertahanan dan sekaligus sebagai pusat untuk pendidikan tentara-tentara mereka. Maka kemudian nanti di Benteng Baterai A ini kita menemukan ada ruang-ruang tahanan yang katanya itu dulu sebagai tempat pengemblengan tentara mereka yang membandel. Dan juga kemudian fasilitas-fasilitas kebutuhan militer lainnya di situ seperti stasiun radio, antena-antena komunikasi dan segala macam. Dan sampai dengan hari ini benteng ini memiliki dua nama, aslinya itu Benteng Bateri A, tapi kemudian oleh kalangan kita lebih kenal dengan Benteng Meteo.
2: Iya.
3: Karena memang di situ pernah, ketika setelah awal kemerdekaan, pernah menjadi tempat kantornya Badan Meteorologi. Nah, karena posisi benteng ini berada di puncak bukit, ya, mungkin pendengar bisa membayangkan berada di puncak bukit Cerbau. Cerbau itu tinggi, ya, Cerbau artinya di ketinggian yang punya pohon kelapa, itu nama kampungnya. Nah, di puncak ketinggian ini ada benteng. Nah, ini adalah posisi Benteng Meteo hari ini atau Benteng Bateri A ini. Nah, sehingga kemudian dalam perjalanannya benteng ini lebih dikenal sebagai Benteng Meteo karena pernah bersisian dengan bangunan kantor meteorologi. Karena posisinya pas berada di puncak dan strategis bagi pemantauan cuaca dan kebutuhan meteorologi lainnya. Nah, Benteng Bateri ini sampai dengan hari ini masih utuh, masih sangat layak untuk kemudian kita jadikan sebagai objek wisata, untuk kemudian menjadi kajian sejarah. Dan nanti di situ ada beberapa yang masih sangat otentik, selain bangunannya ada juga lukisan yang sangat fenomenal yang katanya dilukis oleh tahanan Jepang yang ditahan di situ, yang sampai dengan hari ini masih bertahan lukisannya, bisa layak untuk kita jadikan sebagai daya tarik bagi pengunjung. Nah itu mungkin benteng baterai A. Dari sekian banyak benteng yang ada di Sabang, kami rasakan ini salah satu objek yang memang patut untuk kita kembangkan. Bahwa kemudian mungkin hari ini masyarakat belum banyak yang tahu. Nah ini menjadi PR kita semua, karena memang ada beberapa kendala-kendala yang nanti kita coba kaji bersama, akan kita papar selanjutnya. Demikian Kak Yana.
2: Baik, menarik sekali ini ya Bang Ilbina ya. Nah ini tadi kan benteng baterai A ini kan baru muncul nih di permukaan seperti itu ya, baru sangat-sangat baru sekali muncul. Nah kalau dari sisi pariwisata sendiri gimana nih Bang Irwan Madi, apa yang membuat benteng baterai A ini memiliki nilai untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata di Kota Sabang, salah satunya seperti itu?
4: Baik, terima kasih Kak Yana. Jadi kalau dilihat dari sisi pariwisata ya, terutama potensi utama benteng baterai A ini ada di view-nya. Jadi memang jadi dalam pariwisata itu ketika kita menjual sesuatu, ada hal utama yang kita jual, tetapi juga ada yang buat menarik orang gitu ya. Jadi mengapa spot-spot seperti I Love Sabang ya, kemudian ada beberapa spot yang intinya orang datang berfoto itu cepat boom, cepat naik, karena memang pewisatawan ini ingin sesuatu yang cepat, ingin sesuatu yang bisa dinikmati dengan cepat, bisa diupload dengan cepat gitu ya. Jadi ini sudah dimiliki oleh benteng baterai A ya. Walaupun mungkin wisatawan tidak menggali secara dalam, termasuk seperti yang sekarang terjadi di Danau Hitam gitu ya. Orang datang ke Danau Hitam buat apa? Buat foto ya. Kalau kita tanya sejarahnya mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Tapi penarik utama benteng baterai A sebagaimana Danau Hitam adalah ada di view-nya. Ya. Yang kedua, selain view, lokasi ya, Cerbau ini memang posisinya sangat optimal untuk pariwisata. Kenapa? Karena Cerbau ini perlintasan. Orang mau ke Ibuh melalui Cerbau, kemudian wisata di Ibuh, mau ke Sumur Tiga pun sekarang harus melalui Cerbau karena jalannya dari Balohan juga sudah putus gitu ya. Jadi memang kita lokasi kita sangat-sangat ideal gitu. Jadi yang menjadi hal utama yang menjadi penarik ya bagi benteng baterai A ya, terutama dua itu adalah view dan lokasi kita yang sangat ya, yang sangat bagus gitu.
2: Dekat dari kota juga
4: ya,
2: kan?
4: Iya, dekat dari kota juga, benar.
2: Nah kalau untuk selama ini yang setelah dipromosikan ini wisata benteng meteo gitu ya, baterai A ini sudah berapa banyak itu kalau wisatawan sudah kesana itu?
4: Mungkin? Kalau jumlah mungkin belum banyak kayaknya ya. Jadi kalau jumlah masih jauh gitu, masih jauh dibandingkan dengan tempat-tempat wisata yang lain. Mungkin juga ini masih terkendala, kita masih kendala akses jalannya masih kurang ini, kurang bagus sehingga mungkin wisatawan masih enggan. Tapi kalau untuk promosi ya dari wisatawan-wisatawan yang datang dari dinas-dinas itu sudah cukup banyak gitu.
2: Mungkin jalannya saja menjadi PR juga berarti ya Bang Irwan.
4: Iya mungkin ya, itu salah satu ya, salah satu alasan kenapa belum banyak dikunjungi.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda boleh bertanya melalui WhatsApp kami tentang tema kita untuk hari ini di 0851 8334 4727 ya. Kita kembali lagi ke Bang Albina ini sebagai pemerhati sejarah lah ya di Kota Sabang gitu ya. Kalau menurut Bang Albina nih, ini benteng baterai A ini masih penting untuk dibaca sebagai bukti sejarah atau tidak boleh hilang, atau memang hanya sekilas lalu aja seperti itu?
3: Baik. Seperti saya ceritakan tadi bahwa perjalanan sejarah Sabang ini mempunyai beberapa episode ya. Nah, bicara tentang masa penjajahan Belanda, kita bagaimana melihat bahwa Kota Sabang ini sendiri adalah kota yang dibangun oleh ya kolonialisme Belanda gitu. Karena pada masa Kesultanan Aceh, kota kita berada di Balohan karena dekat dengan Banda Aceh kan secara akses. yang menemukan dan kemudian membangun kota ini secara serius menjadi pusat menjadi pelabuhan yang modern adalah pemerintahan Belanda. Nah, kemudian masuk pada era kekejaman atau pahitnya masa Perang Dunia Kedua, artinya ketika masa penjajahan Jepang. Nah, jejaknya itu adalah benteng-benteng ini.
2: Nah, jadi masuk benteng Metri Ainu.
3: Masuk benteng ini juga. Oleh karenanya, ini saya rasa penting untuk kemudian kita lestarikan dan kemudian kita sajikan untuk dilihat oleh generasi hari ini dan di masa yang akan datang. Karena ini salah satu etape, salah satu tahapan perjalanan sejarah kebangsaan kita, apalagi khususnya di Sabang. Benteng-benteng ini menjadi bukti

0: ya kan, dengan aktor gantengnya tuh Ben Affleck ya kan. Kemudian pernah nonton film Letter from Iwo Jima. Itu bagaimana Jepang menyerang Hawaii, dan kemudian kalau di Letter from Iwo Jima Hawaii menyerang balik, menyerang balik pulau yang pusat pertahanan Jepang terluar itu namanya Iwo Jima. Sedangkan pusat pertahanan terluar Amerika itu Hawaii, ya kan? Artinya kalau takluk Hawaii berarti takluk Amerika, logika seperti itu. Kemudian Jepang Amerika menyerang balik, Jepang pulau terluar menjadi pertahanannya adalah Iwo Jima. Ketika takluk Iwo Jima maka takluklah Jepang, baru bisa Jepang kemudian mengirim pesawat B-29 melakukan pemboman di Nagasaki dan Hiroshima. Karena pertahanannya di Iwo Jima itu sudah runtuh. Nah, kenapa saya kaitkan dengan cerita Hawaii dan Iwo Jima? Sabang ini Iwo Jima dan Hawaii-nya pada masa itu. Jadi Jepang membangun pusat pertahanan terbesarnya itu di Sabang. Lalu ketika Sabang ini berhasil diluluh lantakan oleh pasukan Sekutu ya, Juli 44, baru kemudian Sekutu bisa masuk ke Indonesia, ke Nusantara, mengalahkan Jepang di daratannya, di Sumatera, di Aceh, di sampai ke Medan dan ke Jawa seterusnya. Karena benteng terluarnya ini gitu, Sabang. Nah, jadi dalam perjalanan sejarahnya luar biasa kedudukan saat itu. Bagaimana dahsyatnya Jepang itu mempertahankan diri dia, mengalahkan pasukan Sekutu yang mencoba masuk dengan kapal induk, kapal perang, kapal selam dan segala macam, pesawat tempurnya banyak sekali. Luluh lantak di Sabang. Kalau bahasa cerita nenek-nenek kita dulu katanya 7 hari 7 malam katanya. Lautan Sabang itu jadi api. Benar, karena dulu di fasilitas pelabuhan Sabang itu kan banyak sekali tangki-tangki minyak untuk kapal-kapal untuk masa pelabuhan bebas dulu kan, masa Belanda, dan itu semua dibom oleh Sekutu. Sekutu ngebom fasilitasnya sendiri yang saat itu sudah dikuasai oleh Jepang. Jadi persis kayak Bandung lautan api gitu loh. Jadi pejuang Indonesia membakar kota Bandung agar Bandung tidak diduduki oleh Belanda, tidak dimanfaatkan. Nah, si Sekutu menyerang Sabang yang sebenarnya itu fasilitas punya dia sendiri agar enggak dikuasai oleh, enggak dipakai oleh si Jepang. Luluh lantaklah Sabang. Jadi kalau Bandung pernah punya cerita Bandung Lautan Api, Sabang juga punya cerita gitu. Sabang Lautan Api Juli 1944 itu ratusan nyawa melayang, bangunan-bangunan kita hancur lebur, fasilitas pelabuhan rusak semua, itu diserang oleh Sekutu. Padahal Sekutu itu pemilik bangunan itu sendiri kan, tapi ada pihak Belanda di situ. Agar kemudian fasilitas yang sudah terlanjur dipakai oleh Jepang ini hancur. Nah, ini yang saya mau ceritakan bahwa Sabang punya kedudukan sejarah yang luar biasa seperti itu. Dan ini belum terungkap, Kak Yana. Belum familiar. Terungkap sih sudah, tapi belum familiar di telinga, di bacaan kita bahwa kita punya kedudukan seperti itu. Pada saat Jepang di Sabang ini Juli 44 itu KO atau kalah, baru kemudian Sekutu dan teman-temannya mampu mengalahkan Jepang yang ada di Indonesia, di Nusantara. Kalau saat itu Jepang ini bertahan dengan kuat di Sabang, mungkin beda ceritanya gitu. Persis seperti saya ceritakan tadi, ketika pemboman di Iwo Jima dan Hawaii tadi, setelah kalah di Iwo Jima, baru pesawat B-29 itu mampu masuk ke Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, sehingga jatuhlah bom atom dan selesai Perang Dunia Kedua. Nah, Sabang gitu juga kedudukannya. Itu yang mau saya ceritakan. Jadi yang kayaknya saya sampaikan tadi agak panjang saya cerita nih. Kita punya kedudukan yang sejarah yang seperti itu yang belum terceritakan dengan baik, belum terungkap dengan baik, bahwa sebenarnya kita punya peran luar biasa saat itu. Peran kota ya, peran pulau kita saat itu menjadi pusat pertikaiannya di sini gitu. Demikian kayaknya.
1: Menarik sekali nih. Memang ya, kalau cerita yang tadi Bang Limina kata juga, saya juga baru dengar ya. Karena sebagai orang Sabang ini ya. Nah, itu cerita kenapa memang harus benteng ini di sebagai bukti sejarah seperti itu. Karena memang Sabang itu dijuluki, tadi Bang Almina juga katakan bahwasanya Sabang itu memiliki 1000 benteng ya. Baik. Nah, keberadaan dari pengalaman Sabang Heritage itu sendiri, Bang Almina ya, apa yang membuat masyarakat itu masih perlu juga untuk mengenal kembali situs-situs sejarah? Apa memang seperti yang tadi Bang Almina katakan, memang Sabang itu punya cerita, memang harus cerita. Memang kalau Sabang dengan cerita tadi Bang Almina tadi, memang ada sebagian orang sih belum tahu gitu, belum familiar tadi seperti itu. Nah, dari pengalaman sendiri itu, apa yang membuat masyarakat itu masih perlu diajak gitu, dan bagaimana cara mengajaknya gitu? Atau memang perlu dari orang wisata gitu seperti Bang Irwan Mahdi seperti itu, gimana Bang?
0: Iya, sebenarnya ketertarikan masyarakat untuk kemudian mau mendalami atau mau memahami cerita-cerita ini kan harus ada apa ya, pemancingnya ya. Nah, mungkin salah satunya yang selama ini kita coba giatkan

0: di ke sektor pariwisata. Artinya pariwisata ini kan apa namanya suplemennya mungkin untuk mereka menceritakan kepada pengunjung agar menjadi punya nilai jual, tentunya salah satunya adalah hal-hal seperti ini, cerita-cerita sejarah, sehingga ketika mereka sampai pada lokasi yang mereka tuju itu menambah daya tarik, membuat mereka oh begini oh begitu. Nah ini yang mungkin menjadi dasar untuk kemudian kami mencoba terus mengembangkan untuk mengajak masyarakat khususnya pelaku wisata. Nah kemudian selain pelaku wisata mungkin di kalangan pelajar dan semuanya, ini untuk menambah khasanah pengetahuan mereka. Dan kemudian di masyarakat kita sendiri sebenarnya banyak yang peduli dan tertarik. Namun di satu sisi kadang-kadang mereka kan tidak tahu arahnya mau dibawa kemana, mau dikemas seperti apa. Nah itu kembali ke sebenarnya ke pemerintah kita atau ke siapapun yang paham tentang ini, agar masyarakat ini bisa diarahkan dan bisa diajak terlibat perannya seperti apa. Seperti misalnya selama ini di Kampung Cerbau, setiap ada kegiatan kampung yang festival budaya atau apa, mencoba memanfaatkan lokasi ini. Nah akhirnya kan masyarakat merasa bahwa oh, ini loh public space kita, bahwa ini loh ruang terbuka milik kampung yang bisa kita pakai bersama. Dan kemudian akhirnya ada kebanggaan, akhirnya jadi mereka tahu sejarahnya, itu pasti akan datang dengan sendirinya gitu kayaknya.
1: Oke, okay, kita ke Mr. Mahdi. Ada Bang Mahdi, dikenal juga Mr. Mahdi. Nah, Mr. Mahdi ini di sini ada pertanyaan ini ya. Memang khususnya untuk Bang Mr. Mahdi, Bang Irwan Mister. Ini kan orang wisata katanya gitu. Nah, apa bisa ajak guide-guide untuk bawa tamu ke Benteng Cerbau ini dari Ferdi, Bang Irwan Mahdi. Silakan jawab mungkin.
2: Ya baik. Jadi memang pemandu selama ini ya, pemandu wisata untuk heritage, untuk sejarah memang masih belum banyak yang menguasai. Itu memang kekurangan pemandu wisata kita, karena memang kalau kata kami di sebagai pemandu itu, Sabang ini apa namanya pulaunya terlalu indah, jadi kita diam aja tamu udah puas gitu ya. Kalau di Banda Aceh kan nggak bisa ngomong, nggak ada yang pakai, kenapa? Mereka harus bercerita gitu ya, harus lihat di sini ada ini ada ini. Jadi sepanjang jalan itu pemandu harus bercerita. Nah kalau di Sabang ya, pemandu setelah kita cerita 10 menit dia lihat di luar, ada itu ada. Jadi mereka si wisatawannya ini lalai sendiri, akhirnya pemandunya ya kebanyakan diam gitu ya. Nah jadi memang ini yang harus di apa, harus kita perbaiki dari pemandu kita. Artinya peningkatan dari sisi kemampuan bercerita dari sejarahnya gitu ya. Dan selama ini hanya beberapa pemandu yang fasih bercerita sejarah Sabang gitu. Nah ini pun masih ada simpang siur nih, masih ada simpang siur. Jadi cerita Pak Albina tadi ada beberapa orang yang mengambil sudut pandang yang lain gitu ya. Ada yang cerita bahwa Sabang ini dari apa namanya berpisah dari Banda Aceh dan lain-lain. Tapi di bagi pemandu ini penting juga ya untuk bisa berkunjung ke Benteng Baterea, juga melihat sejarah-sejarah dan bagaimana Sabang sebelum Indonesia merdeka. Jadi bahwa pariwisata di Sabang ini bukan cuma snorkeling, diving dan lumba-lumba sekarang yang lagi viral ya, tapi juga ada sejarahnya.
1: Sejarahnya ya, memang wajib kita ketahui.
2: Iya, wajib kita ketahui sebagai pemandu.
1: Oke, baik. Di sini ada juga lagi pertanyaan dari Eri ya, dari Eri katanya, kami pernah ke Meteo, tapi kurang sekali informasi. Jadi kami yang taunya itu katanya Gunung Teletubbies, itu bagaimana? Nah gitu, gimana nih, siapa nih yang bisa menjawab nih, Bang Albina mungkin?
0: Iya baik, terima kasih. Memang seperti kata Bung Irwan tadi kan, kata Mr. Irwan, jadi ketertarikan wisatawan ketika datang dia tergantung persepsi yang mereka miliki. Ketika datang ke Benteng Meteo, yang mereka lihat adalah keindahan alamnya. Ketika lihat taman-taman rumputnya yang kalau istilah anak zaman sekarang ya Bukit Teletubbies yang indah, kemudian nampak Teluk Sabang. Nah ini memang menjadi PR kita, bahwa sisi historis itu dia tidak bisa kemudian berbentuk cerita, karena berbentuk cerita tentu kita butuh si pelaku untuk bercerita di lokasi. Nah cerita ini harus kemudian tertulis atau kemudian menjadi landmark di lokasi itu, sehingga si pelaku si wisatawan ketika sampai, tanpa pun diceritakan oleh guide, oleh pemandu, dia seperti menemukan sendiri informasi itu. Nah, ini yang masih kurang tersajikan di tempat. Bagaimana ada plakat-plakat di situ, ada landmark, ada prasastinya atau apapun yang kemudian akhirnya jadi dia tahu gitu bahwa ini loh gitu. Nah, atau kemudian kita menambah imitasi atau sesuatu yang mewakili sejarah peristiwa pada masa itu. Mungkin ya ada relief di pintu masuk yang menunjukkan peristiwa heroik peperangan saat itu, sehingga mereka jadi tahu. Nah, ini sebenarnya salah satu banyak dari sekian banyak strategi untuk lokasi objek sejarah itu tanpa perlu harus diceritakan oleh guide atau pendamping, si pengunjung bisa langsung melihat sendiri. Makanya tidak heran kalau kita pergi ke objek-objek bersejarah seperti candi atau apapun, pasti itu ada panduan seperti ketika masuk ada relief atau apa. Ini dulu ada gambar-gambar relief tentang dewa atau orang sedang memuji, berarti ini tempat ibadah, dulu begini, dulu dewanya dewa ini gitu. Kalau misalnya candi berkaitan dengan dewa gitu kan. Nah, benteng ini seharusnya juga mulai kita benahi agar ada simbolisasi seperti itu, yang ketika orang datang, ada gambar tentara Jepang misalnya, ada kemudian ada miniatur senjata, jenis senjatanya dulu seperti ini gitu. Karena kan barang-barang itu udah gak ada lagi kan di situ. Sehingga kemudian si pengunjung tanpa pun harus diceritakan oleh si guide, dia lihat sendiri jadi tahu. Mungkin seperti itu. Wajar tadi ketika dari siapa tadi si penanya kita yang
1: Ferdi
0: yang kemudian merasakan, dia melihat ya sesuai dengan perspektif dia sendiri, bahwa yang dilihat adalah keindahannya, taman Teletubbiesnya dan hal-hal lain yang tergantung persepsi masing-masing.
1: Iya, betul. Seperti di Bang Irwan Madi katakan bahwasanya kalau ke Sabang itu pemandunya diam aja ya, Bang Irwan ya. Karena memang melihat, waduh ini ibu nih, gini gitu ya, cantik sekali gitu. Nah, kalau dari wisata sendiri kan, kalau Sabang itu wisata baharnya paling terkenal sekarang ya, seperti tadi diving, snorkeling, terus juga macam-macam lah di situ. Nah, dibandingkan dengan wisata sejarah, itu yang sekarang ini yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, apakah di wisata baharinya ataukah di wisata sejarahnya itu, atau memang sama-sama menarik bagi wisatawan?
2: Baik, jadi begini, lama kunjungan di Sabang itu masih sekitar 1-2 hari ya. Okay. Jadi memang ketertarikan masyarakat kita terhadap sejarah itu masih kurang, gitu. Jadi alasan wisatawan berkunjung ke tempat wisata sejarah pun untuk selfie, bukan untuk mendalami sejarahnya, gitu ya. Jadi kalau di Padang itu ada juga benteng Jepang yang besar. Benteng Jepang juga ya, ini di Padang ya. Benteng Jepang yang besar. Tapi ketika orang datang ke sana, memang tertarik untuk sejarahnya gitu. Jadi kalau kita di Sabang seperti ke sini ke benteng Anu Hitam juga, itu masih ke view-nya. Nah, jadi si wisatawan kalau memang dibandingkan sejarah dengan bahari masih jauh sekali. Nah, makanya di sini lebih ke bagaimana cara kita mempresentasikan sejarah kita, bagaimana cara kita menampilkan sejarah kita. Kalau ditampilkan sebagai view ya orang cuma akan menikmati view. Tapi ketika sudah ada props ya, sudah ada kasur misalnya, bagaimana kasur kita teliti nih, kasur zaman Jepang itu gimana si orang di penjara tidurnya gimana, kita siapkan kasurnya. Misalnya ada pakaian zaman Jepang, bagaimana dulu kita siapkan pakaiannya. Kemudian misalnya ada si pemandu tadi seperti kata Pak Albina, ada pemandu yang menceritakan yang paham jadi tentang sejarah. Kemudian ketika ada wisatawan datang diceritakan, nah dengan begini orang mulai tahu, ternyata Sabang itu kaya, ternyata sejarahnya itu panjang, dan orang mulai tertarik pada sisi sejarahnya. Nah, kenapa selama ini wisatawan tidak tertarik pada sisi sejarahnya? Karena kita tidak pernah presentasi sejarahnya, kita cuma fokus pada view-nya gitu. Nah, makanya untuk membawa si wisatawan ini dari sisi view ke sejarah ini perlu pekerjaan kita bersama, tugas kita bersama.
1: Dalam
2: gitu.
1: Sekali nah, ini ya.
2: Gitu. Jadi kalaupun misalnya gini, kita mau buat rumah makan misalnya, di situ kan memang view-nya bagus, tempatnya bagus. Kita mau buat rumah makan. Nah, rumah makan juga punya tema yang sesuai sama sama apa yang ada di situ, misalnya sejarah. Nah, jadi misalnya menu yang kita tampilkan, kita nggak kasih ikan bakar atau apa. ini temanya kan sejarah perjuangan. Oh, ada menunya misalnya model ikan kebama, memang makanan yang bisa dipakai di apa tahan lama ketika orang berperang gitu, ya, ikan teri gitu ya. Dan memang masakan-masakan Aceh didominasi oleh itu, ya. Seperti ulu saja, ini udah kok lari ke makanan ya. Seperti ulu saja, ulu itu kan bagaimana masyarakat Aceh mensiasati makanan lemak, tapi ketika tidak ada kelapa kita masih bisa makan lemak, jadi bikinlah ule gitu ya, kelapanya dijemur dulu, digongseng, dihancurin. Kapan saja kita mau makan lemak di tengah hutan pun nggak ada kelapa, ya udah
1: ada dia gitu,
2: ada
1: ya,
2: dia gitu masih bisa makan lemak. Jadi memang segala sisi ketika kita ingin membuat wisata tematik tourism, ya, wisata yang punya tema, memang segala sisinya itu harus kita masukkan dalam satu tema gitu. Jadi orang merasakan ketika masuk itu merasakan sejarahnya, nggak cuma melihat view-nya.
1: Oke, baik sekali, menarik sekali, menarik sekali. Nah, kalau misalnya ke wisata Belahari, ke benteng-benteng sejarah, itu dominan wisatanya dari mancanegara atau dari, kalau dari mancanegara tertarikkah mereka-mereka dengan wisata sejarah itu?
2: Ya, jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa apa, ada beberapa sudut pandang gitu. Karena selama saya membawa wisatawan kapal pesiar dan mancanegara, ada beberapa sudut pandang. Karena ada wisatawan-wisatawan yang merasa bahwa kolonialisme itu adalah sejarah gelap mereka. Ini ya, jadi jadi gini, kolonialisme di buku sejarah di Eropa, di Amerika dan Eropa adalah sebuah sejarah yang gemilang gitu. Bahwa keberhasilan bangsa Eropa pergi ke keliling dunia untuk untuk menyebarkan paham mereka. Kalau dalam bahasa mereka, membuat dunia semakin civil. Civil itu beradab gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang sudah mendalami sejarah, bagi bangsa Eropa yang sudah mendalami sejarah, mereka tahu bagaimana perilaku nenek moyang mereka di
1: masa dulu.
2: Iya, di seluruh dunia. Jadi mereka bagi mereka yang sudah melek ini ya, mereka melihat kolonialisme sebagai sesuatu yang memalukan bagi mereka. Tapi bagi sebagian besar yang lain, ya, jadi saya sudah menemui kedua-duanya ini sudah saya temui gitu. Jadi bagi orang yang sudah sering berpergian, biasanya pola pikirnya sudah terbentuk ke arah yang satunya, yang jadi aduh, ngapain kita dibawa, pernah tuh di komentar ketika saya perlihatkan Hotel Samudra gitu kan, ini ini sejarah yang memalukan bagi kami gitu. Jadi bagi mereka yang sudah melek itu merasa sejarah yang memalukan. Jadi ada tapi ada juga yang memang senang dengan kejayaan-kejayaan nenek moyangnya gitu. Jadi ada 50-50 lah. Tapi biasanya kalau wisatawan yang hampir semua dinikmati, wisatawan mancanegara terutama Eropa gitu, ketika ke Indonesia yang pertama adalah alam, laut, bawah laut, kemudian adalah gunung. Ya. Jadi kalau wisatawan-wisatawan yang seperti ke Jaboy itu memang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Mereka lebih ke alamnya sih yang pasti mereka suka.
1: Oke, baik ya. Di sini ada lagi pertanyaannya. Saya putra Kak dari Sabang. Saya lahir di Tektok katanya tahun 1996. Kami pindah ke Medan. Nah, pindah ke Medan, pertanyaannya, dulu ada meriam di situ. Nah, tapi di beberapa video saya lihat tidak ada lagi. Nah, kemana meriamnya, Bang? Dari Ahmad Kadhafi ini, siapa nih? Sebenarnya Bang Albina nih bisa jawab nih. Kemana meriam? Ataukah disembunyikan atau gimana ini?
0: Mungkin dikiloin ya.
1: Oh, berat ini ya.
0: Nah, Kadhafi di mana? Di Medan ya. Ya, di Medan. Ada rayap besi. Tapi enggak, di Sabang. Meriam-meriam itu sekitar tahun sebelum tsunami ya, seingat saya. Itu semuanya dikumpulkan. Yang kemudian dipajang di area Sabang Fair, Ujung Asam. Jadi di Ujung Asam, di Sabang Fair itu, di pinggir laut, di Taman Sabang Fair, itu bahasa kita, itu ada meriam, sekitar 7 meriam ya. Nah, dipajang itu semuanya yang diambil dari benteng-benteng, termasuk di benteng Meteo ini ada 3. Di Meteo ini 3, kalau nggak salah saya. Kemudian di benteng Batri B, yang di Cap Batri, atau di Kungraya ya. Itu ada sekitar 2. Kemudian juga ada yang seperti disebutkan oleh si penanya tadi, mungkin di TikTok, di gudang apa namanya itu, baterai C itu lebih ke tempat penyimpanan senjata dulunya. Sekarang sudah runtuh bangunannya. Mungkin itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi ada beberapa meriam-meriam itu yang kemudian oleh pemerintah saat itu bekerja sama dengan TNI AL dikumpulkan dan dipajang di arena Sabang Fair untuk menghindari terjadi kerusakan di tempat aslinya dan mungkin juga menghindari terjadinya kanibalisme atau pencurian dan segala macam, sehingga sampai sekarang kita masih bisa menikmati meriam-meriam yang dipakai pada masa Perang Dunia Kedua itu di arena Sabang Fair itu di pinggir laut. Yang sore-sore mungkin kita bisa naik-naik, duduk-duduk anak-anak kita kan. Nah itu semuanya termasuk dari banteng bateri ini. Dipindahkan ke sana. Gitu. Ada beberapa meriam lagi yang memang masih pada tempatnya. Seperti di Benteng Anu Hitam ya, masih ada. Benteng yang di Imele juga masih ada. Dan ada beberapa tempat lagi masih ada. Nah, namun yang khusus yang di Bateri A, Bateri B, Bateri C, nah ini sama-sama di Bateri ya. Itu semuanya dipindahkan ke Sabang Fair. Yang sekarang semuanya bisa dilihat sore-sore.
1: Nikmati nah, gitu ya.
0: Itu semuanya hasil pindahan. Oh, nah, bukan enggak original di situ posisinya. Sehingga itu namanya di apa coba direvitalisasi untuk mengangkat nilainya gitu dibandingkan dia di tempat aslinya mungkin saat itu teronggok hanya dianggap sebagai besi tua dipindahkan lalu kemudian sekarang jadi unsur keindahan jadi lebih muncul kan
1: pajangan Sabang Fair
0: jadi pajangan nama-nama nilai estetik kawasan Ujung Asam atau yang lebih sekarang diberikan dengan kawasan Sabang Fair.
1: Baik, baik. Begitu ya Ahmad Kadhafi ya, bukan disembunyikan atau dikiloin bukan gitu ya. Dipindahkan ke arena Sabang Fair seperti itu. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Pertanyaan itu Bang, benteng siapa yang buat Bang? Ya, saya pernah baca itu Belanda yang buat, tapi banyak yang bilang itu Jepang yang punya. Itu bagaimana?
0: Iya, khusus benteng Bateri A, Bateri B itu Belanda. Belanda, lalu baru belum sempat dia pakai secara maksimal, masuk Jepang, dipakai oleh Jepang sebagai tempat militer mereka, tempat pertahanan dan segala macam. Karena pada saat itu Belanda pertahanan mereka di sini itu tidak cukup kuat. Belanda itu tidak membangun basis pertahanan seperti halnya Jepang. Nah, mereka baru mencoba membuat benteng, tapi kemudian secara fungsi tidak berjalan dengan maksimal. Karena peperangan atau pertikaian kolonialisme itu di Sabang nyaris hampir tidak ada pada saat itu. Karena Belanda membangun Sabang ini untuk menjadi pusat bisnis ya. Nah, sehingga hampir tidak ada perlawanan. Perlawanannya justru di Aceh di daratan yang kita kenal dengan bagaimana Teuku Umar, Cunyadin dan seterusnya itu. Di Sabang hampir tidak ada. Dan itu pun perperangannya itu lebih ke perperangan gerilya ya. Nah, tentara-tentara pejuang Aceh itu kan lari ke gunung, dikejar ke gunung oleh Marsusi dan pasukan-pasukan Belanda lainnya. Di Sabang enggak ada. Jadi Sabang lebih kepada kolonialismenya lebih kepada pengembangan kepelabuhanan, dagang. Dan bahkan menjadi kota yang modern pada saat itu. Kita pernah kenal mungkin dengan rumah sakit jiwa terbesar di Asia loh di Sabang. Pasiennya sampai 1.500 orang. Yang sekarang jadi rumah sakit TNI AL dan pangkalan Makolanal itu kan. Sabang, 20 hektar lebih itu. Kemudian tempat embarkasi haji. Apalagi rumah sakit umumnya dulu rumah sakit rujukan internasional. Rumah sakit umum Sabang itu dulu rumah sakit rujukan internasional. Bagaimana ada makam pahlawan Perancis yang di Kerkop Sabang itu di Merbabu, dia sebenarnya pertempurannya di dekat Peneng sana di Selat Malaka, tapi karena rumah sakit saat itu rujukannya di Sabang, dia dibawanya ke Sabang dan meninggal di sini. Nah, sekarang kebalik ya, orang Sabang yang berobat ke Peneng ya. Dulu bertempurnya di Malaka di Malaysia dekat Peneng sana, tapi karena dia cedera kapalnya tenggelam, dia dibawa ke Sabang untuk diobati tapi meninggal di sini. Nah, itu menunjukkan bukti bahwa rumah sakit umum Sabang itu rumah sakit rujukan internasional. Kemudian rumah sakit jiwa juga terbesar di Asia saat itu 1.500 lebih pasiennya. Embarkasi haji kita semua tahu, semua jamaah haji yang mau naik haji wajib embarkasi di Sabang, di karantina, dan ketika kembali dari Mekah pun juga karantina di sini. Dulu ada kita kena COVID-19 pada masa itu dulu ada COVID apa dulu ya 1919
2: COVID-19
0: juga berarti. Nah, jadi sebenarnya sejarah berulang ya 100 tahun sekali, benar seperti kata Al-Ghazali bahwa 100 tahun sekali sejarah berulang, pelakunya aja yang berbeda. Jadi kalau dulu udah ada COVID flu Spanyol dulu namanya. Korbannya lebih banyak dari COVID-19.
2: Hampir sepertiga penduduk dunia.
0: Kena COVID-19. Jadi kita ketika COVID-19 terlihat dunia beriam sejenak sampai Ka'bah itu tidak ada yang tawaf. 1919 itu juga pernah terjadi seperti itu. Dan 2 juta manusia korban. COVID-19 kemarin enggak sampai 1 juta seluruh dunia. Coba di Google lagi kan. Nah jadi Sabang punya sejarah itu loh Kak. Kita pernah punya percontohan karantina yang menjadi contoh karantina dunia. Dan itu menjadi cikal bakal karantina, hari lahirnya karantina Indonesia itu karena karantina Haji Plurbia. Rumah sakit jiwa terbesar di Asia. Kemudian apa lagi?
1: Rumah sakit umum.
0: Rumah sakit umum pernah jadi rujukan internasional, rumah sakit umum Sabang. Radio pertama kita itu di Imele. Waktu itu masih telegram, radio telegrafi. Jadi baru kemudian muncul teknologi radio penyiaran. Tapi buat awal dari Sabang, radio telegrafi. Bagaimana si pencetusnya itu berhasil mencoba di beberapa tempat, dia gagal. Lalu hanya di Sabang dia berhasil yang bisa komunikasi ke Eropa. Masih dengan teknologi telegrafi ya. Yang hari ini menjadi lokasi SMP atau depan Stadion Sabang Merauke. Yang ada prestasinya itu. Jadi cukup banyak peristiwa gemilang Sabang dulu itu yang menjadi sejarah keindonesiaan. Dan ini saya rasa masih harus terus kita ceritakan Kak.
1: Kayaknya panjang nih, cukup panjang 1 jam nih ya. Oke, mendengar Anda masih dalam dialog perjaringan kita ya untuk edisi kali ini di edisi 1 Oktober 2026. Menarik sekali memang kalau kita mendengar cerita-cerita tentang yang namanya sejarah gitu ya. Memang kalau sejarah ini dikatakan sejarah, kalau tidak kita kembangkan kembali, memang orang yang baru-baru seperti Gen Z ini susah untuk, bukan susah, malah tidak tahu sama sekali gitu ya Bang ya. Oke, baik. Kita ke Bang Irwan Mahdi. Nah, baterai A ini gitu ya berada di lingkungan masyarakat sekitar ya. Memang tadi dikatakan juga tempatnya strategis gitu, mau dekat ke kota gitu, di Cotbau sendiri itu tempatnya. Nah, bagaimana masyarakat di sekitarnya itu dapat dilibatkan itu sehingga pengembangan wisata heritage juga itu dapat memberi manfaat ekonomi dan sosialnya, itu bagaimana Bang Irwan?
2: Baik, jadi selama ini di Baterai A itu memang sudah ada 2 orang penjaga dan memang penjaga itu dari masyarakat sekitar situ gitu, dan bersama dengan Badan Cagar Budaya kalau nggak salah ya. Jadi selama ini memang sudah mulai diberdayakan, tapi jika memang wisata Baterai A ini ingin kita tingkatkan gitu ya, salah satu yang harus kita dahulukan adalah pemandu. Mungkin ya dari masyarakat sekitar bisa kita berdayakan sebagai pemandu gitu ya. Kemudian juga untuk jika sudah mulai masuk ke wisata seperti di Anu Hitam itu sudah bisa mulai juga ada pedagang-pedagang. Tapi gitu tadi. Jadi yang membuat kalau bahasa kami itu tenda biru gitu ya. Tenda biru bukan Desi Ranasari, bukan, tapi ya. Dulu di masa kilometer nol itu tenda biru ya. Kami salah satu yang selalu paling cerewet setiap pertemuan itu selalu mendengung-dengungkan tenda biru. Jadi ketika kita tidak meregulasi ya, ketika kita tidak punya konsep, ketika kita membangun pariwisata di awal yang muncul adalah tenda-tenda biru gitu. Tenda biru itu artinya orang jualan, pasang kayu, taruh tenda di atas, jalan gitu ya. Nah, kenapa saya gemes sama tenda biru? Karena tenda biru itu, warna biru itu bukan warna yang muncul di alam, di darat ya. Bukan warna alami di darat. Warna biru itu warna alami di laut gitu. Jadi ketika muncul tenda biru seperti di kilometer nol, seperti di tempat-tempat wisata, itu sangat mengganggu pemandangan karena dia bukan warna alami ya. Ketika kita foto, ketika kita lihat, itu tidak nyaman karena dia memang bukan warna alami untuk di daerah situ. Nah, ketika kita membangun pariwisata dan kita tidak meletakkan pondasi regulasi di awal, ujung-ujungnya yang muncul adalah tenda-tenda atau view-view atau hal-hal yang tidak indah gitu ya. Jadi ketika kita ingin memulai melibatkan masyarakat, pondasinya kita yang susun nih. Silakan berjualan ya, tema jualannya seperti ini. Kemudian silakan berjualan ya, tapi raknya itu temanya seperti ini, warnanya seperti ini. Itu kita sudah harus atur. Nah, di beberapa tempat dan di banyak tempat di Aceh dan di Indonesia itu tidak pernah kita atur, sehingga ketika orang datang gitu ya. Ketika orang datang yang dilihat adalah kesannya itu semrawut. Padahal bukan semrawut, karena kita memang dari awal tidak kita atur. Tapi kalau kita buat temanya yang sesuai, ya, toko souvenirnya, ya, kayu yang digunakan seperti apa, warna yang digunakan seperti apa, dia akan masuk. Nah, contoh gini ya, apa kalau kita keluar dari Borobudur semrawut, ya, kita keluar dari Prambanan semrawut. Tapi kenapa kita tidak merasa aneh? Karena semua bangunan yang di apa, bangunan dan penataan itu sudah diatur oleh si pengelola gitu. Silakan berjualan tapi di jalan keluar dengan aturan seperti ini. Ya. Jadi ini mungkin yang harus kita perhatikan sebelum kita melibatkan masyarakat. Pondasinya dulu harus kita atur, aturan-aturan dasarnya dulu harus kita atur sehingga tidak keluar dari tema yang coba kita ciptakan gitu.
1: Baik, ya. Oke. Berarti gemes sama tenda biru gitu ya. Ganti dengan tenda merah mungkin ya.
3: Tenda batik.
1: Oke, baik. Ini ada, ini sepertinya dari Ilham ini. Bang Albina, ya. Bang Irwan, terus juga Bang Radi dan juga Mbak Yana. Ini anak cot bau katanya ya. Ayolah kita hidupkan Meteo. Kalian kan punya power nih. Waduh ya, insya Allah nanti kita akan hidupkan baterai A ya.
2: Oke.
1: Dengan melalui mungkin dari wisatanya, dari sejarahnya Bang Libina, juga Bang Irwan Mah, dan juga dari kami nanti Raji sama saya gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah di penghujung acara kita untuk hari ini, dialog kita untuk hari ini. Memang sangat menarik kalau memang seperti tadi saya katakan sama Bang Albina, kalau memang kita ngomong tentang sejarah gitu ya, itu nggak ada habis-habisnya. Nggak mungkin satu jam di sini ya Bang ya, mungkin bisa kita lanjut nih nanti. Nah, terakhir untuk penutup dialog berjaringan kita untuk hari ini, untuk Bang Albina ini, apa pesannya atau apa harapannya seperti itu untuk wisata sejarah termasuk yang Bentreng Baterai A ini Bang Albina?
0: Baik, silakan. Terima kasih. Untuk kita mengembangkan Sabang ini, sebenarnya kita bisa mengembangkan dari banyak sisi. Kita mungkin ingin membangun perekonomian kita dengan pelabuhan bebas, kemudian dengan kehidupan pertanian, kemudian pariwisata dan apapun. Maka kemudian kita perlu bumbu-bumbu yang membuat sesuatu itu menjadi lebih nikmat. Nah, bagi saya nilai sejarah, nilai budaya ini adalah bumbu yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi lebih nikmat. Ibarat micin gitu loh. Nah, kemudian membuat kita berbeda dengan sesuatu hal yang kemudian nanti ketika kita akan disandingkan atau diperbandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan itu yang membuat Sabang selalu ketika kemudian kita bicara secara lingkup nasional, selalu kita punya nilai lebih. Karena kita berada di ujung, karena kita punya situasi sejarah yang luar biasa. Dan ini yang kemudian coba harus kita tanamkan, bahwa Sabang ini punya keunikan seperti itu. Mulai dari kedudukannya, mulai dari peristiwa-peristiwanya, sehingga kemudian apapun yang kemudian kita kerjakan itu akan menjadi nilai tambah. Nah, dalam hal perspektif sejarah, ini sejarah dan budaya ya, coba saya gabungkan agar kemudian terus kita gali dan kita kembangkan agar kemudian ini menjadi nilai tambah bagi apapun yang kita kerjakan di dalam rangka mengembangkan Sabang, membangun Sabang agar masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih kehidupannya jadi lebih maju dan lebih modern. Saya rasa seperti itu. Jadi kami mengajak masyarakat semua, ayo kita lestarikan, kita jaga aset-aset yang kita punya seperti ini, nilai-nilai bangunannya, nilai-nilai ceritanya, ayo kita lestarikan, kita terus warisi kepada generasi yang akan datang. Sekali lagi, ini khasanah yang mungkin daerah lain nggak punya loh seperti kita. Jadi kita bersyukur kita punya perjalanan yang cerita yang seperti ini. Orang lain pingin seperti kita, tapi kita sudah punya, loh kok kenapa kita nggak kita kembangkan, kenapa nggak kita sajikan dan kita kemas menjadi sesuatu yang menjadi lebih menarik. Mungkin demikian ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Albina. Untuk Bang Irwan Mahdi gimana nih Bang? Untuk closing statement-nya nanti.
2: Baik.
1: Kita
2: mungkin jadi ini kan ini arahnya ke pengembangan pariwisata ya. Mungkin ke depan yang paling untuk mengembangkan Benteng Baterai A ini yang paling utama itu yang pertama akses ya. Dan kemarin ketika festival juga sudah ada, kita dengar akan ada perbaikan jalan gitu untuk jalan masuk ke situ. Kemudian jika kita emang serius ingin mengembangkan wisata Baterai A ini, sudah waktunya ya kepala desa mungkin dengan Pak Albina atau dengan pemerintah kota gitu ya, dengan dinas pariwisata dan dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan untuk duduk menyusun konsep gitu. Nah, kenapa konsep ini penting gitu. Mungkin bagi sebagian orang, apa sih konsep-konsep, ngapain sih habis-habisin waktu. Jadi kenapa konsep ini penting, supaya ketika kita jalan kita nggak keluar dari rel yang kita jalani gitu. Jadi mungkin kita udah lihat tuh setelah tsunami ya, ketika kita dapat bencana tsunami yang begitu dahsyat, hancurnya kota Banda Aceh, itu kan muncul tuh gambar-gambar dari arsitek-arsitek, dari planner-planner, planologi gitu kan, Banda Aceh itu mau dibuat seperti ini. Tetapi ya, ketika kejadian sekarang, kayaknya Banda Aceh sama nih kayak gimana kita dulu sebelum tsunami. Jadi kenapa? Karena konsep itu ya, plan yang kita buat itu tidak pernah dibicarakan secara terus-menerus, tidak pernah diimplementasikan dalam pembangunannya. Jadi gitu juga. Jadi ketika kita ingin membangun, serius ingin membangun apa wisata baterai A, sudah waktunya kita duduk untuk membicarakan konsep gimana kita mau buat, apa aturan-aturan yang boleh, apa aturan-aturan yang tidak boleh, supaya nanti ketika kita jalan mau kemanapun arahnya, kita nggak keluar dari pakem ini gitu.
1: Oke. Menarik sekali. Semoga wisata bahari dan juga wisata sejarah di Kota Sabang selalu menjadi peminatnya oleh mancanegara, begitu ya. Bukan mancanegara, wisatawan seperti ini ya. Baik. Terima kasih Bang Albina dan juga Bang Irwan sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Yang mungkin memang keduanya ini adalah orang-orang sibuk ini ya. Oke, sukses terus buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buatnya Bang Albina dan juga Bang Irwan Madi, dan pendengar dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa mendapatkan informasi juga kita ya, yang memang belum kenal dengan sejarahnya Kota Sabang. Saya tutup acara kita ini, dialog berjaringan kita untuk edisi kali ini 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk narasumber kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mpofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 to game, and was playing here, yeah, very important to look after, and we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memecahkan grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Eropa untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Soalnya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra, Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo, akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Anda baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dalam program Dinamika Olahraga yang dipandu oleh rekan Hana Pratiwi. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, masih dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Amar. Setelah dari pukul 10 tadi ya, kita bersama Sabang dalam dialog berjaringan Skorwil Aceh. Dan kini dia kembali bersama kami ya. Satu buah lagu lawas dari mendiang George Michael dengan Careless Whisper sudah membawa kita ke formasi pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih lama nih kebersamaan kita di Banda Aceh yang ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Iya, dan pendengar, untuk informasi dari dunia olahraga ini kami awali dari Banda Aceh ya. Dari rri.co.id Banda Aceh, pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Senior 2026. Ajang ini sendiri dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober 2026 mendatang. Ketua Perpani Banda Aceh, Junaidi Eskom MSI, meninjau langsung kesiapan tim di pemusatan latihan di kawasan Gugajah pada Rabu kemarin 30 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Junaidi menegaskan komitmennya untuk menyokong kebutuhan tim, termasuk menyerahkan bantuan sebagai dukungan demi kelancaran para atlet selama berada di Ciracas. Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Ia juga mengapresiasi pengurus Provinsi Pemprov Perpani Aceh yang telah memberikan kepercayaan besar kepada perwakilan dari Banda Aceh. Ia juga menitipkan pesan penting mengenai kebersamaan tim selama bertanding di Jakarta, yaitu berharap para atlet dapat terus menjalin kekompakan dan menjaga kesehatan dengan baik sehingga mampu tampil maksimal dan mengukir prestasi.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Sesaat lagi kita akan jelang kilau Pancasila di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami juga ingin ucapkan selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah mengambil waktu rehatnya ya, untuk beristirahat siang, makan siang bersama keluarga dan juga mungkin bersama rekan-rekan Anda, ataupun juga saat ini sedang menjemput buah hati Anda ke sekolah. Hati-hati di jalan dan selamat menikmati waktu makan siang Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Jackpot, jackpot.
4: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami pilihan sambil kita menantikan waktu kumandang azan salat zuhur yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga kita laksanakan ibadah salat zuhur pada pagi, pada siang hari ini di pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda semua, kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Masih bersama Amar di Banda Aceh siang ini, pendengarmu, untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Daerah ya, produksi tim pemberitaan Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya dengan merangkum berita-berita dari seluruh Aceh pada siang ini. Jadi dari studio kami ucapkan selamat menantikan Warta Berita Daerah.

0: Pemerintah Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sari berita, Bupati Gayo Lues Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia. Sementara itu, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Inilah warta berita selengkapnya. Bupati Gayo Lues Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia. Sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyedia jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan, sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lues, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
4: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak, Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana, di wilayah Aceh Besar, itu bisa memberikan support dana dengan suku bunga rendah. Ya. Ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Ya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri A. Jalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
5: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih, bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
3: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairuz Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
7: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
6: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
8: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual mie, minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
6: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
9: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer, TOT, Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
10: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
9: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Indonesia pilihan dalam 100% Indonesia. Ya. Dan nanti kita akan berinteraksi tepat di pukul 14 ya, lebih 5 menit setelah Cek Fakta dan juga Kilau Pancasila.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih Mbak?
6: Oh no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
5: Woi, ampun woi.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Jiva Maya memperkenalkan karya terbaru mereka lewat single DIJ ya, atau yang merupakan singkatan dari Detik Ini Juga, yang dirilis pada 4 September 2026 lalu. Band rock alternatif asal Lampung yang diperkuat Stefani Melanova Sihite, Ari Duren, David Haryono Tamin dan juga Obay ini menjadikan lagu tersebut sebagai salah satu langkah awal menuju album mini perdana mereka yang direncanakan hadir pada Desember mendatang. Dan juga DIJ ini merupakan karya yang melibatkan Komjen Pol Helmi Santika, sosok yang juga dikenal memiliki kedekatan dengan musik dan permainan gitar. Ketertarikan Jiva Maya menggarap lagu tersebut muncul karena mereka melihat adanya kesesuaian antara tema yang dibawa Helmi dengan semangat yang sedang dibangun untuk album mini perdana mereka. Menurut Duren, Jiva Maya memang ingin memperkenalkan identitas awal mereka melalui lagu-lagu pop yang dibalut energi anthem. Mereka kemudian menyebut pendekatan tersebut sebagai hyperpop, sebuah bentuk eksplorasi yang ingin mempertemukan karakter pop dengan nuansa yang lebih besar dan juga berenergi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menku Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video tersebut juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video tersebut sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News, Kemenku Respon Laporan Harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video tersebut, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 98% dan Truth Scan dengan probabilitas 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Banda Aceh siang ini, masih bersama Amar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Banda Aceh siang ini edisi Kamis 1 Oktober 2026, dan saat ini Anda sedang bersama kami dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk hari ini ya, karena kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, gak ada salahnya juga nih pendengar sambil request, dan juga mungkin bagi Anda bisa juga mengekspresikan seperti apa nih makna Pancasila bagi Anda semua. Dan tentunya untuk opini Anda ya terkait Kesaktian Pancasila, bisa kalian request bisa langsung ke 0651 44336, dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Kita coba sapa dulu yang sudah masuk di 0651 44336. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Hani juga, Mas.
0: Dengan siapa, di mana ini, Kak? Soalnya nih lagi ada adik-adik magang, jadi mereka mau kenal nih siapa nih yang telepon ke studio. Iya.
1: Kirain Amar lupa, nggak tahu siapa.
0: Mana mungkin lupa? Masalahnya adik-adik magang nggak kenal. Iya, jadi orang ini pengen
1: dengan
0: tahu.
1: Kak Yana di Lambaru.
0: Oke, ini ada Kak Yana di Lambaru ya.
1: Hai adik-adik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, Kak Yana, ini kalau bagi Kak Yana makna Pancasila dah, karena kan nih kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih, apa nih makna Pancasila bagi Kak Yana nih?
1: Tentunya kita kan menghargai keberanekaragaman agama, kan? Agamamu, agamamu, agamaku, saling toleransi. Karena di Pancasila itu kan ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tetap berpegang pada ketuhanan kita. Terus jangan berpecah belah. Kita tetap harus bersatu, saling menghargai, gotong royong tentunya.
0: Iya. Oke, baik.
1: Oke deh.
0: Di semana kali ini mau request lagu apa nih, Kak Yana?
1: Lagu dari Imaniar. Kacau.
0: Kok kacau pula lagi siang-siang, Kak?
1: Itulah, ini kayaknya tengok matahari dari depan. Dari belakang rupanya ada mendung.
0: Oh gitu.
1: Lagi kayaknya harus lari-lari gitu kan, ngambil kain gitu kan.
0: Capek ya, buru-buru ya.
1: Kacau nih ah.
0: Kacau pula lagi, berarti emang sesuai dengan ini ya.
1: Kondisi ini.
0: Oke. Oke lah, baik.
1: Imaniar kacau.
0: Makasih banyak, Kak.
1: Selalu berkah umur, berkah rezekinya, berkah adik-adik itu. Semangat adik-adik.
0: Terus siap.
1: Jujur di Sabah buat Cik Maria, Mbak Fitri, Bang Heru, Mas Roy, buat Ina juga, Mbak Baruswi dan semua ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Amar. Ada lagi nih Amar?
0: Ada. Nanti kita siapin.
1: Oke, terima kasih Amar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita coba cek WhatsApp mungkin. Apakah ada yang sudah masuk siang ini? Ternyata belum ada. Kalau masih ada yang mau telepon silakan di 0651 44332 ya. 336 maksudnya ya. Oke, udah lupa sama nomor HP studio. Kita coba kembali menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Biar adik-adik magang kita kenal sama suaranya.
2: Gak ada, ini gak asing lagi nih, warga Lampusaka, Bang Amar.
0: Warga Lampusaka, dengan siapa? Biar adik-adik ini pengen tahu nama kakak inilah. Adik-adik magang ini pengen kenalan sama kakak ini.
2: Ada saja nih, Bang Amar, nih, Cut Putro Nabila.
0: Oke, ada Cut Putro Nabila di Lampusaka. Gimana kabarnya nih, Cut Putro?
2: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana?
0: Alhamdulillah masih sehat juga ini ya. Walaupun agak-agak serak suaranya.
2: Oh, ini serak gitu ya.
0: Iya.
2: Banyak minum air putih ya.
0: Siap, siap.
2: Oke, apa namanya? Cuaca di sana gimana dulu, karena kan di sini baru hari ini sangat-sangat mendukung nih cuaca.
0: Oh, iya. Di sini masih panas terang benderang ini kebetulan ini.
2: Masih sama ya.
0: Iya betul. Cut Putro, ini kalau kan hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ini kalau bagi Cut Putro apa nih makna Pancasilanya? Ya kok putus? Kok butuh si Putro? Pucu Putro kalau bisa WAW aja lagunya ya. Iya baik, mendengar dia mana pun Anda berada ini karena sudah ada Ciputro ya. Berarti nanti Ciputro bisa tinggal langsung ini ya, WA aja atau SMS aja ke nomor di studio ya untuk lagu yang mau di request. Dan saat ini kita akan ajak Anda untuk kita sama-sama dengarkan ya. Lagu yang sudah di request oleh Kak Yana di Lambaro ada Imaniar dengan Kacau. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Kalau tadi kita sudah angkat telepon dua orang, jadi sekarang kita mau cek WhatsApp dulu nih. Dan kebetulan sudah ada dua orang juga di WhatsApp kita. Yang pertama ada Ibu

Ibu Wardaniah dari dalam pusaka ya. Jadi menurut Ibu Wardaniah, Pancasila itu adalah dasar negara ya. Itu makna Pancasila bagi Ibu Wardaniah. Bu Wardaniah mau request lagu Nyanyian Suara Hati oleh Inka Kristi. Baik Ibu, sudah kita siapin ya lagunya. Lalu ada Fitri di Darussalam. Ini juga mau request ya lagu Tiara Andini dan juga Arsi Widianto ya Fitri ya, bukan Yofi Widianto. Yofi itu bapaknya Arsi, sementara Tiara nyanyinya sama Arsi, anaknya Pak Yofi ya. Iya, judulnya lagu Pernikahan. Mau kirim salam buat Kak Yana, Kak Lia, Bang Deddy, Wak Dul, Kak Eli, Kak Cut Maria, dan pendengar dimanapun berada. Makna Pancasila bagi Fitri adalah bisa mengenal nilai-nilai norma dan gotong royong, saling membantu dan menghormati yang lebih tua. Oke, lagunya sudah kita siapkan ya Fitri. Langsung saja pendengar, kita dengarkan satu buah lagu ya dari Inka Kristi dengan Nyanyian Suara Hati.

Mm-hmm.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, di sesi terakhir di 100% Indonesia untuk hari ini kita baca dulu dua WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Cece di Indrapuri, mau kirim salam buat Rasha di Sibreh, Cuteh di Gece, dan juga Bunda Anya sekeluarga di Ulikareng. Request lagu dari Sakib, Sakib ya kalau kita baca namanya pakai bahasa Arab ya, dengan judul Maju Satu-Satu. Lalu ada Bang Heru di Lampaseh Kota, mau request lagu Tito Sumarsono, judulnya Tuhan Tolonglah. Mau kirim salam buat Kak Yana, Kak Cut Maria, Mas Roy, Bang Rizal, Kak Lia, Kak Juju, dan semua pendengar setia RRI. Dan sekarang kita sudah bersama pendengar kita lewat telepon di 0651 44336. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana nih? Biar bisa dikenalin sama adik-adik magang di dalam ruangan studio.
2: Dengan Ina nih di Bato.
1: Ada Kak Ina di Bato. Lemas kali Kak Ina, sakit ya?
2: Kenapa?
1: Sakit Kak Ina, gelemas kayak gitu?
2: Baru bangun tidur sebentar.
1: Oke, baru rehat ya, baru siap rehat ya. Oke. Kak Ina, kita temanya kan hari ini kan ini ya, kesaktian, hari kesaktian Pancasila ya.
2: Iya.
1: Kita tadi pagi udah pakai baju kopri ya.
2: Iya.
1: Ya, jadi apa nih makna Pancasila buat Kak Ina?
2: Itu sebagai dasar negara kita. Karena kan di kelima sila itu kan istilahnya pedoman bagi kehidupan bermasyarakat kita kan. Di antara semua sila itu kan semua tercantum itu kan.
1: Iya.
2: Itu aja lah ya.
1: Iya, betul sekali ya. Oke, mau request lagu apa nih Kak Ina?
2: Dari Ebi Giade ya.
1: Ebi Giade.
2: Boleh?
1: Boleh, bokapnya Adera kan. Bapaknya Adera. Sama siapa satu lagi ya adiknya Adera? Siapa adiknya Adera? Atau gak kenal ya, orang ini gak kenal berarti. Kirain adik-adik magang ini kenal sama adiknya Adera. Judulnya apa nih Kak dari itu?
2: Abigiade ya. Judulnya Titip Rindu Buat Ayah ya.
1: Oke, baik. Bukim salam buat siapa Kak Ina?
2: Salam yang pertama buat Amaru ya. Selamat tugas, membuahkan sehat selalu. Udah itu buat adik-adik semuanya di situ ya.
1: Iya, iya.
2: Mudah-mudahan betah di RRI ya.
1: Iya.
2: Udah itu buat Kak Ju di Sabang, buat Bang Rija, buat Cut Putro, buat semua lah ya.
1: Siap.
2: Bang Heru lagi ya.
1: Oke.
2: Nah, itu aja lah Mar ya.
1: Sama-sama Kak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Kak Ina berarti jadi penutup kita ya di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu pendengar, karena Amar juga mau pamit undur diri dari Banda Aceh yang ini dan juga dari ruang dengar Anda ya. Kita jumpa lagi di kesempatan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan lagu pertama untuk sesi terakhir kali ini ada Sakib ya dengan Maju Satu-Satu. Ini sebentar ya, kayaknya lagi salah kita pilih lagunya ya. Oke, dan ini dia ya, Maju Satu-Satu. Gak tau kenapa di judulnya Maju Satu-Satu, tapi yang penting ya kitanya maju beramai-ramai.

Ya baik pendengar, titip rindu buat ayah dari Ebit Gadi akan mengakhiri kebersamaan kita. Dan sesuai lagi kita akan bergabung bersama Persatu RR Jakarta dalam beranda Asa Cita Nasional. Saya Amar, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita jelang Beranda Asa Cinta Nasional bersama Persatu RRI Jakarta yang turut disiarkan RRI seluruh Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35 ribu kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
2: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku Ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain. Sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut. Jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya. Dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan. Kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media. Sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja. Jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
3: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 1129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman digigit. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Selanjutnya, Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda hasta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya, kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma, gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri itu seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPP Bovendigul ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1

0: membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual.
1: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
2: Halo.
1: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
2: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open-minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
1: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
2: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin

0: dewasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi, bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar, mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
1: Lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Hmm. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual, kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya, benar. Ya.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
1: Benar,
0: benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiara Sinari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Hoerunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena?
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita dengarkan dikumandangkannya azan asar untuk sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.
6: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi kami 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
5: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama frekuensi 97,7 FM. Dan untuk sore hari ini pendengar, baru saja kita telah mendengarkan dikumandangkannya azan asar dan mendengarkan lagu-lagu Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk menemani Anda sambil kita akan menunggu informasi-informasi yang sangat aktual kami sampaikan nanti dalam lintas 17 di pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hibur Anda dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami pilihkan untuk Anda dan semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan dengan tembang lagu dari vokalnya Afgan ya, kita coba hadirkan yaitu Panas Marah. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ya baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Bunga Citra Lestari, featuring bersama Dipa Barus. Judul lagunya Aku Wanita, yang sudah mengantar waktu kita di sore hari ini ke pukul 16 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, untuk sesaat lagi di pukul 17 kami akan hadirkan Lintas 17 Sore Berjaringan. Skor Uli 17 akan kami persembahkan ke ruang negara Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 di frekuensi 97,7 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorul Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Kemudian siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga, persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
1: Oke.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antara antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
5: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ya, kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
4: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
6: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
4: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Panti Ceremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
7: Siswa SD Negeri Alulu Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen Rabu siang.
8: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
7: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
10: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan sedikit, untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
11: Iya.
10: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini? Tunjuk tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kelas.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Ira Hamzah.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
13: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
12: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
14: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
12: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
15: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sekirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayo. Sukirma menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
11: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan dalam pelatihan ini.
15: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
16: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
17: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Ya, berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit Bayangkara sejati.
16: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
18: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
19: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski memiliki perbedaan agama dan latar belakang. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku siswa.
20: Pancasila ini adalah anugerah warisan daripada pejuang-pejuang kita dulu, bahwa negara yang diberi pun pada di atas pundak kita. Tetap kita menjaga keutuhan negara kita dengan Pancasila dasarnya, sehingga kita menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa.
19: Nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga tercermin dari kebiasaan siswa menjaga kerukunan, bermusyawarah, dan saling membantu. Sikap menghargai perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
2: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya, terus juga kita membantu satu sama lain.
19: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
18: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini untuk menemani Anda sambil kita juga menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib pendengar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita akan tunaikan nanti di pukul 18.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih punya waktu kita ya untuk sore hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, berdengarlah perusahaan di mana-mana Anda berada. Saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitullah Mamanda Aceh untuk kita ikuti halakah maghrib di malam hari ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menantikan ibadah salat Isya, mari sama-sama kita ikuti khalaqah Maghrib. Masih bersama guru kita Tengku Abdurrahim Lublang. Kepada Tengku, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah maghrib, marilah kita semua sambil menunggu waktu Isya di dalam niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rizukana fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna ilman wa fahman wa alhikana bis salihin. Allahumma rizukana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ini suatu mukaddimah pada menyatakan kelebihan fikir. Apa kelebihan fikir, berfikir? Maka nanti akan diterangkan oleh pengarang kitab ini. Yang dikatakan dengan fikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan karena menuntut akan yang lebih baik. Menuntut yang baik atau yang terlebih baik, itulah yang disebut dengan fikir. Berfikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Untuk apa? Karena menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Bahkan dalam satu hadis diterangkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir olehmu pada ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir pada zat Allah. Berfikir yang diperintahkan bagi kita untuk mengambil dalil atas keesaan Allah, atas kehebatan Allah, atas kemampuan Allah dan sebagainya, itu berfikir yang dianjurkan pada makhluk Allah, pada ciptaan Allah. Yang dilarang ialah berfikir pada zat Allah. Maka disuruh berhenti di situ. Maka menyogetanyo tengah taduk-duk, kadang-kadang disah le syaitan bak gedanyo. Kiban Allah. Pekah lagi manusianya raya panjang raya
Pekah lagi pulang, pekah lagi pulin. Nian lego tanyo, benar tak semiki bahawa dari ujung uk ya hitam sampai teruk bahawa ujung uki kutanya yang cemekam. Nian bandum atana pegat oleh Allah. Dada kutanya tak pegat oleh Allah. Hati kutanya tak pegat oleh Allah. Ruhung yang dalam hati tak pegat oleh Allah. Darah yang dalam ruhung hati juga ada kepegat oleh Allah. Atamu bayang-bayang lah matian, pada hakikatnya juga ada kepebayang oleh Allah. Maka baik musimki bahawa atamu bayang lah matian, nyol lagi nyol sangsa Allah, nyol lagi nyol sangsa Allah yang kun. Laisa kamisli syai'un yukun, wahuwa sami'ul basir. Hana semisil Allah dengan apapun. Ya. Maka yang gaya semiki, nyo ialah bak makhluk Allah untuk tajuk dali kepada keesaan Allah. Dan juga berfikir terhadap hal-hal yang lain. Supaya hudip hati kedanyo. Supaya hati kitanya tidak menjadi sekeras batu. Firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa in asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kufar Mekah, kafir-kafir Mekah, dengan mengambil fikir, dengan disemikir pada mamlukah, artinya kerajaan di dalam tujuh peta langit dan bumi, daripada segala yang ajib-ajib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya, atau kepegailah Allah. Iban Allah hebat tak? Luar biasa. Kepegit tujuh lapis langit. Penuh dengan keindahan. Na matauro, na bulun, na bintang dan sebagainya. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada sesuatu pemantang yang kepegit oleh Allah. Terutama pada diri katanya. Gepegat katanya oleh Allah. Roh katanya gepegat oleh Allah. Tubuh katanya gepegat oleh Allah. Rezeki gepi oleh Allah. Kehidupan gepuhudip katanya oleh Allah. Bandung segala-galanya gebri, gepegat oleh Allah. Orinang katanya ada gepegat oleh Allah. Gebri oleh Allah katanya. Dengan cara hukum, iaitu dengan tak menikah maha nahalu katanya anu atau geberi oleh Allah. Walaupun naji orang kadang-kadang hana tengah ke anu yang tak geberi oleh Allah kepikir tu atau usaha kerok dah ikat, walaupun dah usaha tapi juga pemberian daripada Allah. Dan kan anaknya yang kepegat oleh orang syik. Kan tak kepegat oleh ma. Kan tak kepegat oleh yah. Nabi Isa hana ayah. Kepegat oleh Allah. Awak ini adum kan hana ayah. Lalu tak ayah yang namun soleh. Kan hana musoleh yah itu. Maka hana muntah-tah yah. Yang sangat-sangat dikhawatirkan. Baik terjadi adanya bagi dayo. Baik yap sama ada dengan Nabi Isa. Nabi Isa nyo. Nyo ialah kekun ruhullah. Karena
yang diperintah oleh Allah bak malaikat Jibril bertiup roh. Bertiup yaitu di dalam sampai baje Maryam lalu atayan rohaniyahnya menuju kepada rahimnya. Maka awak teduh malaikat Jibril lam palang menyan. Malaikat Jibril keperupaan roh kepada serau urung yang sangat ganteng. Lalu wate kekalon ganteng dan serau uragamnya terasa surganya Maryamnya. Maka keperuf juga wate yang oleh malaikat Jibril kita mengeju dalam rohaniya. Dalam yaitu rahimnya. Jadi yang ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak daripada perzinaan. Jadi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah taala bak menansib barang-barang yang pegawai Allah daripada sesuatu. Dan pada keadaan hampir ajal mereka itu, andai kata itim semikil kapi-kapi Mekahnya, walaupun narap abih umuji tentang pu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjuki atas adanya Allah, atas esanya Allah, atas hebatnya Allah, atas kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa na Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disekutukan dengan Allah siapapun apapun, maka sungguh dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika berfikir mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya 7 petala langit dan bumi, niscaya dapat petunjuk mereka itu. Terpetunjuk mana ke semingki kerja katanya umpama haji tak gunung tak polos menan hana tingat bahawa gunungnya ada kepegat oleh Allah ni hana kau kepegat katanya kan tak gunung ada je mana lampuh katanya bak gunung am dua apa yang tingat majid tak kuhmu jadi tingat ke harta. Padahal wate dah pandang gunungnya, hijau gunungnya, merah gunungnya, kuning gunungnya. Bertingat katanya bahwa gunungnya ada gebeget oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertingat ke Allah. Nyo takalan gunung lemah muh dia. Takalan gunung lemah peng. Jadi pandangan katanya kepada Allah ipada oleh gunung. Tapi yang tak kalan gunung tingat katanya bahawa gunung yang ada kepegat oleh Allah hanai pada oleh gunung yang hati katanya kepada Allah. Yang lu katanya tak kalan bak kaya ipada oleh bak kaya yang kepada Allah. Tak kalan bak mamplam pamali. Ipada oleh bak mamplam. Allah. Andu Allah. Dan tak ubah mamplamnya pajar ayu. Ya, tak terungkir. Nanti raya ke bambok. Yang lebih mubah lepeng. Yang kenan dengan. Patuan karena hubbud dunia. Cinta ke dunia. Padahal hubbud dunia. Raksu kulli khatiyah. Cinta kepada dunia. Yang oleh kesalahan. Maka. Nah, dengan tanya berfikir jernih hati katanya, hudip hati katanya. Nah, dan jika berfikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan. Putuslah angan-angan cita mereka itu. Nisya bersegera mereka itu kepada beriman, kepada beriman dan amal yang soleh. Walaupun rap mati menyo itu mengesemike dan itu mengkesimpulan dalam berfikirnya di iman dan kemudian beramal yang soleh
dan mati di atas selamat iman gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unan si ketanyo. Tanyo mia hana da semeki lam hudip mia. Toh yang get, toh yang bro. Maka ketanyo ujung uji akan mempalau. Ujung uji akan musibah. Ujung uji akan terjadi malapetaka yang tidak diinginkan. Bayar fikir-fikir. Wate kena tak pubut, sesuatu tak cerna ile. Tak fikir ile. Baik bagah, tak pubut laju berangkah. Anak ahban tak pubut nanti, ternyata kah kesalahan. Maka fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Galak tanya ke motor umpama je. Galak letak ke motor. Lacak tu. Surat tanah rumah. Ayat berdua buat bank. Tarik bank dah belah motor. Motor baru dah belah. You mitra mencubacuk je. Buat motor baru. Anian ke bank payah tetap. Lalu hae tetap. Hazura. Pahai tetap. Tak apa belah motor, pahai tetap tu yang habis tetap. Nah, sebab biji, kamu bungong. Surat, tanah, kabak bank. Mau bungong ini. Lalu, ada pahai tetap boleh aku tanya. Ujung, salah-salah, hilang rumah aku tanya. Tak, ibu belah rumah. Anak apa tak ada? Anak cinta ke dunia apa, no? Nyokukun oleh kesalahan tak fikir, tak berfikir dengan jernih baik beranggah ohnyo hanjut pupuk dah ohnyo hanjut nyo hanjut malap takar ayu baik beranggah. Dari riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atafkiru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun alal akhirah. Berfikir pada akhirat itu mempunyai kai akan hikmah. Tapi ke tentang akhirat, tapi ke bahwa teruk katanya akan mati. Tapi ke bahwa draw katanya akan kesemano, kepegapan, kesemayang ketanom, akan bertemu katanya ngemungkar nangkir, akan ketemayang marrabuka waman nabiyuka wama qiblatuka wama dinuka wama ikhwanuka wama imamuka katanya mandum. Maka dari ino katanya tak fikir. Sehingga katanya tak persiapkan diri untuk menghadapi atatanya mendu. Baik sampai sehingga huru akhirat, kalau keh balik, tanya hukumnya udunya. Bahkan kalau keh balik, karena memang berat menghadapi hari akhirat tersebut. Berfikir pada akhirat itu mampu sekayakan hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu dinding atas akhirat. Bagi haitim sapat ia ngemiu, haitim sapat urung ngemalam, haitim sapat dunia akhirat. Jalaluddin Al-Mahalli, wira ulama yang sangat hebat, sangat wara, sangat zahid. Naga mengkat baju. Supaya beruh. Melaki-laki buat burung beruh. Tapi han maju tak mengkat. Han hebat tak mengkat. Bahkan sebab haitim sapat. Dunia akhirat haitim tahu. Hai baju menan. Kuranglah kehidupan. Tapi han itim. Memperakun maju tak tak. Bahkan karena han merempak fikir 30% ke bah. Mengkat. Semua pun. Sekarang kita
Habis hotel, hall lain selain Mekat lebih raya. Pakon karena jih yang lebih utama. Hai tim tahu. Nyo ala kadar menan bacut sekedar gelah ke rupaju. Gelah ke rumudip, gelah ke drong ke anu kaju. Tapi melonjak tanahan. Pakon karena wate koyan abih. Dalam iaitu ke semubut, di dalam iaitu ke karang hitam, di dalam ke dakwah dan sebagainya. Jangan-jangan merempok, buka ke dia. Tapi yang orang fokus ke Mekat, kemungkinan akan ibadah. Nah, menansi orang fokus bak dakwah akan, kemungkinan akan juga ibadah dan sebagainya. Jadi tim Bandua apa hai tim hebat tahan. Hai tim iaitu melonjak tinggi tahan. Payah, sulit. Sirodro mungkin nak atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tak tak pelajari sejarah Rasulullah. Wate Rasulullah kagelanti sebagai iaitu Rasul Allah. Yo hanali bahadunya membacut Rasulullah. Membacut hanali bahadunya mandum bah akhirat. Bahkan maksi umroh Rasulullah gwek-wek ya, di Madinah ya, gwek-wek perempuk lah aboh lampuh dan naurung po lampuhnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, hai urung po lampuh kepun yang berkahwin boh kurma ya cok suldang agam pasolan suldang ini kemampu Allah subhanahu wa ta'ala keperaya boh kurma tanpa berkahwin mampu kurung po bak kurma ya yang mana nak berkahwin li ya Rasulullah aku nak berkahwin li. Jadi bak sabah wate yang lain dah basarnya tuker kejap ada kena kekalan. Boh kurma lim lim hana hana got boh ji haraya boh ji ketanya pekan boh kurma yang ubut-ubut lim lim menan ya Rasulullah nak pegah hidron bahawa hana payah berkahwin pudah berkahwin dari karena Allah mampu kepa raya buah kurma tanpa perkahwin. Rupanya kan menan adat Allah raya buah kurma yang buat perkahwin. Sika menan kepa God adat li Allah. Walaupun nasyid pandangan hakikat memang mampu Allah tapi kan kepa God adat lagi yang bawa teh Siti Maryam melahir ke Nabi Isa. Bak germa mati ke puhdip oleh Allah. Lalu dimumpuh. Dan dhut boh jihian. Mayam boh jihian siok.

Artinya pada hakikat mampu Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepejut lagi yang tanpa berkahwin. Tapi adat Allah, adat memang jelah je, tapi pada hakikat nyojut sebalik daripada adat. Secara adat lagi yang tetap berkurma berkahwin. Sehingga gekun lewat Rasulullah baurung polampuh no. Ubud le kata barang yang kata tepu. Sehingga urang beno ke perkahwin balik boh kurmanya. Pakon karena memang adat Allah. Na gepeje kurma agam, gepeje kurma inang payah perkahwin, perkahwin. Na yang ladum ipot suldang agam ada suldang inang yang sebagai gelantau perkahwin dan sebagainya. Okey, kita dah pula ino di Aceh. Bak kerma. Udah bak kerma. Lalu membungong hana apa dah berkahwin? Membungong hana apa dah berkahwin? Ya kerana bungong, baru dah berkahwin. Nah bungong agam, mana bungong ini? Baru dah cok bungong agam. Tar tipruk-tipruk yang tar retik-retik ada suldang ini. Ya mandua hana. Yang ini hana, ya agam hana. Mali mandua. Mandul mandua dan sebagainya. Jadi hanapa berkahwin? Aku rayuk ke raya jumunan. Habis rayuk, mati, takoh. Ya dah pula awak, kain membawah tu. Jadi menang-menang lah Pak Maji. Jadi bahdonya, nyo nak adat-adat roh je. Ketahui olehmu bahawa saya bagi tiap-tiap suatu itu penyakit. Dan berdadepa lagi aku tanya bahawa tiap-tiap sesuatu nak penyakit. Mesti ego, nak sakit ego. Perut, nak sakit perut je. Kaki, nak sakit kaki. Mata, nak sakit mata. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi ubat. Perlu da'in dawa. Titik penyakit nak ubat. Ilal maut, kecuali mati. Tak ubat mati budak bilang mana cara. Kecuali yang ke mujizat yang ke bila Allah ke Nabi Isa. Pada hakikat juga Allah yang puhdib. Waktu ke doa oleh Nabi Isa, ke terima doa oleh Allah. Maka hudib. Yang sebagai mujizat kejuk oleh Allah ke Nabi Isa. Jadi titip sesuatunya nak penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi ubat. Dan bahasanya penyakit hati itu lalai. Penyakit hati lalai. Hana dah semikir tak pun lalai kerau menang. Tingut menang kerau. Beran menang kerau. Sehingga nyokuh kepegah oleh Luqman Hakim kata hai anak bebe'o. Kata hai anak berjemut. Kata hai anu tak paksa diri kata bak pembuk ibadat. Wajib atas kata tak paksa dro kata bak pembuk atas wajib. Karena menyo kata beran badan kata buuh hana tak paksa diri kata bak pembuk atas wajib. Nyo tinggai atas wajibnya tinggai atas fardunya. Yang sehingga kata mudah usah. Nyo retak-retak kata nyo. Nyo wajib tak paksa diri untuk tak puput ibadat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang lima wate terutama ile. Yang tak pelale tu dekat aku. Lih menggerib tak eh jaga alih subuh ni. Incang tu bong ada. Jadi baik tak pelale tu. Wajib lih katanya tak usaha tak paksa diri untuk laksanakan ada-ada yang wajib. Dan bahasanya penyakit hati itu lalai. Maka obatnya fikir. Mena ada semikir. Punya hana ada semayang lima wate. Pun yang akan. Geberi asyib kegedai oleh Allah. Jangankan di akhirat. Di dunia akan. Tergejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang merupakan malapetaka hal-hal yang hanaget yang tertimpa atuh danyo.

0: Karena fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Ngentap semikinya lemah nyoge, lemah nyobro. Jadi mio hana kita yang berfikir, maka hana tu toh yang get, toh yang bro. Maka dengan hati kita yang, dengan akal pikiran, dengan akal yang kagak peduk oleh Allah bahati kita yang, tak semikin akalnya. Sehingga taturi toh yang get, toh yang bro. Dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada pikir padanya, ya, yaitu rumah syaitan. Hati yang hana semikir, ya, rumah syaitan. Rumah syaitan. Ladung, hana fikir apa? Hana fikir apa, ya? Gua rumah, ya, penting bersiap leurinang makanan. Bersiap bu, bersiap mengkut, bersiap puah, dempu bersiap. Sementara ke puah saputan, puih dah guna lep rumah. Jadi, minyak perleh katanya berarti bersiap orang inang katanya, masak ke katanya dempu, benapu dah puah rumah. Dan orang inang yang tak masak dah minta. Mereka minta orang hantim masa. Dan cik hantim pun kau ni jih pegah. Jadi dia mengkawin dengan lun. Tapi lun halun masa. Dah harap sikai janji pun kau. Yang cik hana pun dah harap masa. Dia tak yuk tak hantim. Dia pegah juga lah janji jamun dan sebagainya. Maka punca karu dalam keluarga. Di antara lain kepegah bak hana mengasap dapur ya inan pencak karu nai puo ladom le suami nai puo ungkot nai puo bruh nai puo lauk pauk dan sebagainya tapi orinang hangetim puput hangetim dagun hangetim tulung hangetim dan sebagainya adakala orinang getim pupuk berang apa tapi hanai puas sapu. Ujung je. Bengih urinang kelako. Kagak bama kemas syariah ya pasah. Ada pegah ada salah urinang. Dua ada salah hana tingan. Pakan kan hana ada semingki. Pu ya akan ada pupuk. Pupuk ya akan ada pelaku dan sebagainya. Jadi sama-sama harus mengerti. Tanya orang agam pun mengerti, orang inang pun mengerti. Ya, sama-sama ada semikir ke God. Man tanya orang agam dah puas dan puna. Lah ngolokah itu mengbruk apa yang nak. Ongkot bro, capli bro, bawang bro, apa yang nak bro. Nyampi pemikiran di sini tengok. Dia orang menancik, dumpu ke tem tak kuih tengok mana tepu. Nyampi tepuh masalah. Tanya tak puas dumpu, orang pergi bergetim tolong, bergetim berbuat. Walaupun pada hakikat ini secara mazhab Syafi'i, wajib siapa yang orang agam. Ada tanya orang agam, lumpu wajib. Tapi, nyok ke nyok, nyok tayu boleh ke tanya orang urinang, urinang pi wajib ke pupun. Ada kemampuan kau nya. Mam nyata ke dia hana mampu pupun, pi hanya tak paksa. Maka karena demikian, saling kerja dalam rumah tangga. Ya, kebancara tak semikir dalam rumah tangganya berjeroh. Dan bahasanya lalai ini pedang syaitan. Lalaian pedang syaitan, beralai syaitannya. Menyok tanya, tak timang beralai syaitan, tak belalai roh, tak belanja rumah hana, tak yabut hana, kewajiban ke fardu-fardunya hana tak kerja, ujung ini binasa katanya. මකා කරන්න මෙකයන් බන අදසමි කේලිගර බේවලංචා වලංචේ යවයි පුබුඩ් ඩොපිකේ ඔජෝමජි මසිබා මලාපටකාය කන්ටර් ජැති මකා ඔලෙ කරන්න මෙකයන් මරි ඔලෙකටයෝ බඩුම් අසමිකේ පට ජලන්න බනර් ශෂ අල්له akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka Eno kumandang selaku nasihat singkat, kiranya bermanfaat. Hadanallah wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Baik, selamat mendengar di manapun Anda berada, dan baru saja kita telah mendengarkan dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Juga sekaligus saya Putra juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan untuk hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026, esok kita kembali lagi berjumpa di hari Jumat ya. Dan akhir kata dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Putra tarik ulur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini saya Arsa akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, di malam hari ini pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program pelajaran tajwid bersama Dr. Asnawi. Saat ini kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Ya, grup musik Alihya dengan singlenya Solawat yang baru saja Anda dengarkan di malam hari ini. Sudah bawa kita ke informasi waktu studio pukul 20:19 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi pendengar dengan sambil kita menantikan pelajaran tajwid yang akan dipandu oleh Ustaz Asnawi pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM di malam hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan pelajaran tajwid bersama Ustadz Asnawi. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Masatu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu biqiraatil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulin azim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa ummatihil mukramin. Saudara pendengar program Satu Banda Aceh, kembali kebersamaan kita bersama siaran tajwid dengan makra pertemuan ini, yaitu surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61. Surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61, dan

Bagaimana lazimnya nanti ketika bahasan tajwid berlangsung setelah bacaan makra, Anda dapat menggabungkan diri dengan nomor kontak 0651 44 336. Saudara pendengar, berikut mari kita membaca bersama mendengar makra surah Al-Anfal ayat 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61. Silakan, kami menunggu Anda gunakan 0651 44 336, 0651 44 336. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berdengung ini. Dengan siapa, Bu?
1: Pak.
0: Dengan?
1: Ibu Nani.
0: Iya, dengan Ibu Nani. Silakan, Ibu Nani.
1: Ayat berapa tadi,
0: Ustaz? Ayat 58. Surah Al-Anfal. Wa imma takhafanna. Volumenya, Bu.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nani di Lambu. Ya, hari ini pertama sekali bergabung. Ya, sementara kemarin itu yang terakhir. Ya, silakan setelah Ibu Nani, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Mbak Bibi.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, Babe Patimura barusan membacakan. Silakan setelah Babe Patimura masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu Azizah.
2: Ya.
1: Volumenya Ibu Nur Azizah.
2: Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْزِجْ

0: Ya, sampai di sini, Bu.
1: Wa yuridu ayyadu'uka fa inna hasbuka.

وأعدوا لهم ما استطعتم.

0: Bu Juwariah.
1: Ya.
0: Tadi diulang di wallah bukan wa itu masih satu kalimah dengan adwa. Nah, jadi dari adwa boleh. Adu wallahi.
1: Mana kita ulang?
0: Boleh adu wallahi boleh. Turhibuna boleh juga.
1: Adu

0: لا تعلمونهم الله
1: يعني
0: يعلم.

إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنحوا

0: Spesini Bu.
1: Yuridu an yakhta'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu minin sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan siapa Bu?
2: Bu
0: Khairiyah, silakan.
2: Iya,
0: sampai Sami'ul Alim itu ayat 61 Bu. Ya, innallaha yuhibbus innallaha huwa Sami'ul Alim ya, ya sampai di situ batasnya. Silakan Ibu Khairiyah. Ya,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Khairiyah, setelah Bu Khairiyah siapa lagi? Iya, putus. Nah, silakan dicoba kembali. Iya. Baik, saudara pendengar, sambil menunggu kita lanjut, kita mulai dengan bahasan tajwid. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini dengan
2: ini Ibu Mardiana.
1: Oh iya, Mardiana. Sambung tadi ya.
2: Ya.
1: Ya, silakan Bu Mardiana.
2: Yang ayat dari Fa Imma, Ustaz. Ya?
1: Iya, wa imma takhafanna.
2: Oh, Fa Imma.
1: Wa imma bukan fa, wa di bawahnya wa imma takhafanna.
2: Ya, udah Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 说的话我无劳你。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan ibu, siapa lagi?
0: Ibu Fahriana.
1: Iya, Ibu Fahriana. Ini masuk kedua kali ya, Bu?
0: Iya.
1: Iya, silakan Bu Fahriana.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

وأعد الله وأعد

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Ibu Fahriana di Gicit. Setelah Ibu Fahriana, silakan. Dengan siapa lagi, Bu?
2: Ya, nih ada Ibu Marlinda.
1: Oh ya, silakan Bu Marlinda.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlinda, setelah Marlinda siapa?
0: Bu Erni.
1: Ibu Erni, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Erni.

0: السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم أستاذ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Erni, setelah Bu Erni dengan
0: udah habis Ustaz.
1: Oh, udah habis. Ibu Rasna enggak masuk?
0: Nah, lain enggak masuk Ustaz.
1: Oh iya iya. Terima kasih Ibu Erni.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya. Ya baik, saudara pendengar, demikian Ibu Erni terakhir. Silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Anda bergabung, silakan. Ya, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini dengan?
2: Ini Cik Fatimah.
1: Oh, ya, Cik Fatimah. Silakan Bu Cik Fatimah.
2: Bentar, Ustaz, ya. Ini ada keponakan mengaji ini.
1: Iya, iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Salman.
1: Salman, iya. Silakan Salman.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل.

0: Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salman?
1: Ya.
0: Salman kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD.
1: Kelas 3 Min.
0: Min, iya. Min lampu U.
1: Ya.
0: Oh iya. Terima kasih, Salman.
1: Sama-sama.
0: Iya, nanti minggu depan, Jumat depan dimasuk lagi ya.
1: Iya.
0: Ah, jangan bosan-bosan. Ya, silakan Ibu Fatimah. Hasna hadir?
2: Hasna tidur, Ustaz.
0: Oh, di tempat tidur. Ya, silakan Bu Hasna. Ah, Ibu Acut.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.

لا تعلمونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.

0: الرحيم صدق الله العظيم.
1: Pak Zikri ada hadir? Ibu Cud?
2: Ya. Bentar, Ustaz.
1: Iya.
3: Halo,
1: halo, silakan Pak Zikri.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Zikri di Lampu U. Ya, silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651443336. Anda bergabung, silakan membacakan surah Al-Anfal ayat 58. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, dengan Humairah.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Humairah di Sigli. Silakan saudara pendengar, saudara qari dan qariah, bacakan surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61. Silakan dengan 0651 44336. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, silakan.
0: Ibu Rasna.
1: Iya, Bu. Oh, ya Bu Rasna, kok ketinggalan Ibu Rasna?
0: Di tempat anak.
1: Ustaz. Oh, ya tempat anak.
0: Enggak masuk-masuk dari tadi.
1: Oh, ya bukan di balainya, Bu, ya.
0: Iya,
1: ya. Ya, silakan, silakan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإما تخافن من قوم

0: ayat 58 hingga ayat 61. Kami tunggu Anda. Sambil menunggu, mari kita dengan bahasan tajwid. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, silakan Bu Ade Saleha. Udah lama enggak gabung ya. Ya, silakan Bu Saleha.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa

0: Ya, silakan dengan Neknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neknya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambir ilayhim.

لا تعلمونهم الله يعلمهم.

وإن جنحوا للسلم فاجنح

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Laili di Pagar Air. Iya, setelah Bu Nur Laili masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, tunggu Anda dengan pelajaran tajwid. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
2: Bu Ani di Imasih.
1: Oh iya, silakan Bu Ani.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara pendengar, Ibu Ani di Imasin. Iya, di belakang Ibu Ani silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makra surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61. Silakan gabungkan diri Anda dengan 0651 44336, 0651 44336. Kita tunggu dengan wajibul gunnah pada kalimah imma, yaitu dengan wajibul gunnah dengung 3 alif 6 harakat dan setelahnya dengan man asli panjang 2 harakat, takhafan kha man asli panjang 2 harakat dan tasydid nun. Setiap nun bertasydid, mim bertasydid, tetapi tetap bukan tanpa didahului dengan nun, dengan baris dua, maka namanya wajibul gunnah. Kemudian min qaw, di sini nun mati bertemu qaf dengan ikhfa, dengung lama dengan ikhfanya enam ketuk, jadi tiga alif enam harakat, enam ketukan. Qaw matlin, ya di sini sebelum wa mati seharusnya man asli apabila sebelumnya baris dhammah, tapi di sini huruf mad waw ini menjadi mad lain karena bukan dhammah huruf sebelumnya yang mematikannya. Qaw mad lain. Min khi tanwin baris dua, nun mati bertemu dengan kha, yaitu dengan irhar, tidak berdengung. Min khi. Ya, assalamualaikum. Ya, coba kembali. Min khay, yaitu ilhar halqi. Kemudian ya man asli. Berikutnya tan baris dua tanwin bertemu dengan fa, ikhfa juga. Yang tadi min qaw ikhfa, di sini tang fa dengan fa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dicoba kembali. Fambiz, di sini nun mati bertemu ba, nun mati bertemu dengan ba, yaitu dengan iqallab, yaitu membalikkan nun ke huruf mim lafat. Nun mati menjadi mim mati. Fanbiz menjadi fambiz iqallab. Juga dengung 3 alif 6 harakat. Ilaihim lai matlin, seperti qaw tadi, lai ya mati, yang mat aslinya sebelumnya baris di bawah li yang menjadi mat. Tapi kalau lai mat lin, kalau li mat asli. Mim mati bertemu dengan ain dengan ilhar, tidak berdengung. Jelas lafad mim mati. La mat asli dua harakat panjang. Sawa, kalau sawa mat arid disukun. Kalau sawa in inna in, kita baca in sawain, itu mad wajib muttasil. Sama-sama panjang 3 alif 6 harakat. Yang waqaf menjadi mad arid disukun apabila wasal hamzah berbaris menjadi mad wajib muttasil. Inna wajibul gunnah, dengung 3 alif 6 harakat, lafaz lam lafzul jalalah dengan ta'lil tebal. Dan man asli la yuhibbu, la man asli al khainin, alif al di sini dengan il har qamariyah, alif al bertemu dengan kha, il har qamariyah. Kemudian khainin, kha man wajib mutasil panjang 3 alif 6 harakat, nin man arid disukun panjang 3 alif 6 harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kesempatan Anda membacakan surah Al-Anfal ayat 58 hingga ayat 61. Mari kita ulang kembali bacaan bahasan tajwid makra surah Al-Anfal ayat 58. Wa im

0: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Berikut saudara pendengar, saudara qari dan qariah, dengan bahasan makhraj al-lathwiyah, yaitu tempat keluar huruf digusi. Bagian ini terdapat di pangkal gusi atas, yaitu atas sentuhan ujung lidah, maka terbentuklah huruf di sini. Ada tiga huruf, yaitu ta, dal, ta. Jadi ta alif bata, kemudian dal dan ta. Di sinilah huruf yang iya. Assalamualaikum. Ta, dal dan ta termuat di dalam makra ini. Huruf-hurufnya di dalam kalimah-kalimah ayat berikut, takhafanna, yaitu huruf ta, kemudian wa'aidu, huruf dal yang bertasydid, wa'aidu yang huruf lathwiyahnya huruf dal, kemudian istata'tum, di sini ada huruf ta, ada huruf ta, quwwatin yaitu huruf ta, ribat yaitu huruf ta, ribatin huruf ta-nya yang menjadi bahas tajwidnya dengan makhraj lathwiyah, turhibun ya dengan huruf ta, kemudian aduwa ya yaitu huruf dal juga, dunihim huruf dal, kemudian ta'lamunahum yaitu huruf ta yang sebagai huruf lathwiyah. Berikut tamfiqu, tumfiqu yaitu huruf ta juga yang harakat dhammah tu, antum juga huruf ta yang huruf lathwiyah, tutlamun juga huruf ta, kemudian tawakkal ya, tawakkal huruf ta-nya yang bahasan huruf lathwiyah, yaitu huruf lathwiyah, huruf lathwiyah yaitu ta, dal dan ta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya,
0: silakan Ibu Lali.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا

0: Innahu huwas. Ibu Nulaili.
1: Ya.
0: Innahu huwas sami'. Cuba.
1: Innahu huwas sami'ul alim. Udah Ustaz?
0: Udah sampai sini.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sempat malam ini bergabung, yaitu Ibu Nani Lambu, kemudian Babe Petimura di Banda Aceh, Bu Nur Azizah Lam Ara Banda Aceh, kemudian Bu Juwairiyah, Ibu Juwairiyah di Gece Kayu Jatuh, kemudian Ibu Khairiyah, Ibu Mardiana, Ibu Fahriana, Marlinda, Ibu Erni, ya semua ini ibu-ibu, semua ibu ini di Gece Kayu Jatuh. Kemudian Salman di Lampu, Fatimah Lampu, Pak Zikri di Lampu juga. Kemudian Humaira di Sigli, Ibu Rasna di Gece Kayu Jatuh, kemudian Ade Saleha dan neknya di Matai, berikut Ibu Nur Laili di Pagar Air, dan terakhir Ibu Ani di Imasin. Ya, bagi anda yang belum sempat, masih sempat insyaAllah nanti pada Kamis malam Jumaat akan datang, kembali kita bersua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik.

Pendengar, warga menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggir Sungai Kerung Aceh. Tepatnya di depan Warkop CUK Gampung Kampung Baru Kecamatan Baitur Rahman Kota Banda Aceh pada Rabu 30 September 2026. Benda yang telah mengalami korosi tersebut ditemukan Muhammad Saidi, 40 tahun, warga Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tunjung Kecamatan Langsa Barat saat sedang mencari tiram atau kerang sungai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolres Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kapolsek Baitur Rahman AKP Samandari mengatakan, saat pertama kali menemukan benda tersebut, Muhammad Sani mengira benda itu hanya besi berkarat. Muhammad Sani selanjutnya menuju Polres Banda Aceh dan benda tersebut kemudian diangkat ke pinggir sungai dan dibersihkan setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir yang bersangkutan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal itu dikatakan AKP Samandari dalam keterangannya pada Kamis 1 Oktober 2026. Sekitar pukul 18.48 menit, personil unit Innavis Satreskrim Polres Banda Aceh bersama personil piket Polsek Baitur Rahman tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan memasang garis polisi di sekitar lokasi penemuan benda tersebut. Polisi kemudian berkoordinasi dengan unit Jibom Sat Brimob Polda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. AKP Samandari mengatakan benda yang ditemukan tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik. Namun status benda tersebut apakah masih aktif atau tidak aktif belum dipastikan. Karena itu benda tersebut diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan hingga petugas Jibom tiba untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi. Hingga Rabu malam benda yang diduga mortir itu masih berada di lokasi penemuan dan telah diamankan dengan garis polisi. Polisi mengimbau warga tidak mendekati, menyentuh, memindahkan atau melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut apabila menemukan benda yang diduga merupakan bahan peledak atau sisa persenjataan. Baik, berdengar di mana-mana Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program jazz musik.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Pendengar kontingen Aceh menunjukkan persiapan penuh dalam mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nasional PPSN ke-6 tahun 2026 yang berlangsung di Pesantren An-Nur Al-Murtadlo Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2026. Adapun pada rangkaian upacara pembukaan, kontingen Aceh turut diambil bagian dalam defile bersama seluruh peserta dari berbagai provinsi. Penampilan kontingen Aceh menarik perhatian dengan menampilkan kekhasan budaya Aceh melalui busana adat Aceh yang dikenakan perwakilan Agam dan Inong. Kehadiran kontingen Aceh mencerminkan semangat santri yang tangguh, disiplin, dan siap bersaing di tingkat nasional. Para peserta tidak hanya membawa identitas daerah, tapi juga nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas. Pendengar, untuk informasi lengkapnya Anda bisa membaca atau melihat di laman resmi kami di rri.co.id dengan judul Kontingen Aceh Tunjukkan Identitas Daerah pada Perkemahan Pramuka Santri Nasional.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kontingen Indonesia naik ke peringkat 13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menambah 2 medali emas pada hari ke-12 pertandingan. Tambahan emas tersebut berasal dari cabang panahan dan panjat tebing. Berdasarkan klasemen sementara, Indonesia kini mengoleksi 33 medali dengan rincian 5 emas, 7 perak, dan 21 perunggu. Posisi tersebut membuat Indonesia naik dari peringkat ke-15 pada pembaruan sebelumnya dan kini berada di bawah Hong Kong yang menempati posisi ke-12. Salah satu tambahan emas datang dari cabang panahan melalui atlet Nurisa Dian Asrifa pada nomor kompon. Raihan tersebut menambah catatan penting bagi tim panahan Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikan Anda bisa melihat secara lengkap informasi mengenai update klasemen sementara Asian Games 2026 Indonesia naik peringkat ke-13 di rri.co.id. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program jazz musik.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Saudara pendengar, dengan terdengar yang musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan atau melaksanakan sholat fardu subuh di subuh yang berbahagia ini. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita nantikan kuliah subuh tentunya. Kita langsung dari Masjid Raya Petraman Kota Banda Aceh. Dari studio saya ucapkan selamat menantikan.
1: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وجيب beserta syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu Tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini Allahumma amin. Al-mu'minu idha mudiha istahya minallahi ayyuthna alayhi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang beriman apabila ia dipuji, istahya minallah, ia malu kepada Allah untuk dipuji terhadap sifat yang ia sendiri tidak melihat sifat itu ada pada dirinya. Orang beriman apabila dipuji, ia malu kepada Allah. Ia malu kepada Allah bahwa dipuji ia dengan sifat yang ia sendiri tidak menyaksikan, tidak melihat adanya sifat tersebut pada dirinya. Hadirin sekalian, pada hikmah ini kita masih berbicara tentang bagaimana orang beriman menghadapi pujian manusia. Bagaimana orang beriman menghadapi pujian orang lain kepadanya. Dan ini salah satu yang menarik dari sufi, dari orang-orang sufi. Jadi kalau orang-orang lain biasanya kita justru sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Ya, kita sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Kalau orang-orang sufi sebaliknya, justru mereka sibuk berbicara bagaimana menghadapi pujian orang pada mereka. Jadi kalau kita biasanya umumnya manusia takut kepada celaan orang, tapi kalau orang-orang sufi justru yang ditakuti adalah pujian orang. Nah, karena bagi mereka ternyata pujian orang kepada mereka itu lebih berbahaya daripada celaan orang kepada mereka. Dan sebenarnya cara seperti itulah yang seharusnya juga kita ikuti dan kita lakukan. Makanya pada hikmah sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ada orang-orang memujimu karena ia menyangka ada hal yang layak dipuji padamu secara zahir, maka hendaklah engkau justru mencela dirimu, agar pujian yang datang dari manusia itu seimbang dengan celaan dirimu untuk dirimu. Nah, di hikmah ini masih tentang pujian, cuman cara disampaikan dengan bentuk yang lebih detail dan lebih halus. Nah, jadi kemudian pertanyaannya, kenapa orang-orang sufi ini atau orang-orang ahli hikmah atau orang-orang ahli ma'rifah itu begitu takut kepada pujian, begitu susah saat orang memuji mereka? Alasannya, dan mereka sangat keras ketika menerima pujian itu, sangat keras ya. Seperti pernah kita sampaikan, Ibnul Jauzi, salah seorang ulama besar yang sangat produktif mengarang kitab, hidup kira-kira pada abad ke-7 Hijriah. Beliau ketika suatu hari di hadapan jamaah yang begitu ramai, ribuan, beliau mengisi kajian seperti biasa. Jadi setelah beliau mengisi kajian, kemudian beliau dipeluk ya, diangkat, dibesarkan, dipuji sampai berlebihan. Maka beliau meresponnya dengan marah. Beliau mengatakan, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian tahu siapa diriku, sungguh kalian akan melemparkanku dengan batu. Begitulah mereka ketika berhadapan dengan pujian, justru mereka takut dan marah. Maka kita katakan tadi, berbeda dengan kita, umumnya manusia justru mencari pujian, gemita pujian, menyohana pujian, hampah wajah ya. Menyohana atau puji langsung berubah wajah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang sufi. Justru mereka menghindari dan takut, susah dan keras terhadap pujian orang kepada mereka. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Di antaranya ada dua. Yang pertama, mereka tidak mau menisbahkan kebaikan itu kepada diri mereka sendiri. Karena kalau orang itu dipuji atau sering dipuji dan ia senang dengan pujian itu, maka akan berpotensi orang tersebut menisbahkan perbuatan baik yang dia lakukan, yang dengan perbuatan baik itu dia dipuji, maka berpotensi dia akan menisbahkan perbuatan baik itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Padahal setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak dan aturan Allah. Jadi kalau seorang manusia melakukan sebuah perbuatan baik atau amal soleh, maka sebenarnya yang paling pantas dipuji adalah Allah. Karena Allah telah menghendaki dan mengatur sedemikian rupa si hamba tersebut melakukan kebaikan atau beramal soleh. Nah, maka yang seharusnya dipuji adalah Allah. Allah yang telah menampakkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh pada seorang hamba, yang kemudian hamba tersebut dipuji karena pada dirinya ada kebaikan dan amal soleh tersebut. Tapi ketika seseorang itu sering dipuji atas kebaikan dan amal soleh itu, kemudian dia senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan, menyerahkan kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan kita dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah ketika Nabi Sulaiman berada di puncak segala-gala nikmat, di puncak kekuasaannya, dia raja paling tangguh di dunia waktu itu, di puncak kekayaannya, dia orang paling kaya di dunia waktu itu. Di puncak segala keistimewaan, dia nabi, dia rasul. Maka dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua adalah karunia dari Allah. Untuk apa karunia ini diberikan kepadaku? Liyabluwani, untuk Allah mengujiku. Aashkuru, apakah aku akan bersyukur? Am akfur, atau aku akan kufur? Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita segala kebaikan yang ada pada kita itu fadlullah, karunia Allah. Jadi hari ini, subuh ini kita bangun, kemudian kita datang ke masjid solat subuh, kemudian mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, ini bukan karena bagusnya kita, ini bukan karena hebatnya kita bisa bangun subuh, tapi Allah yang bangunkan kita subuh. Kita sampai ke sini, ke masjid subuh ini, itu bukan karena hebatnya kita bisa datang ke sini, bahkan mungkin rutin, tapi ini karena Allah yang menggerakkan hati kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa sampai subuh ini ke masjid yang mulia ini. Allah. Nah, ketika manusia itu sering dipuji, berpotensi dia lupa itu. Ya. Berpotensi dia lupa. Lupa bahwa yang membawa dia ke masjid Allah. Lupa bahwa yang mendudukkan dia di masjid untuk mendengarkan ilmu Allah. Lupa bahwa yang memberikan dia mulut dan suara untuk kemudian dia bisa berzikir dan membaca Al-Quran adalah Allah. Dia berpotensi lupa kalau sering dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, memperingatkan seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Madahar rajulu ar-rajula baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memuji seseorang yang lain di depan Rasulullah. Ada dua orang, yang satu memuji yang satu lagi di depan Rasulullah. Memuji dalam hal amal soleh. Maka Rasulullah langsung ketika itu mengatakan, qata'ta 'unuqa akhika. Qata'ta 'unuqa akhika. Qata'ta 'unuqa akhika. Tiga kali diulang-ulang. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Makanya kita katakan tadi, ketika amal soleh atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dipuji, sering dipuji, dan membuat orang yang dipuji itu senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan kebaikan dan amal soleh itu kepada pemilik hakiki, yaitu Allah. Maka seperti yang pernah kita sampaikan, ada orang-orang di awal dia sudah bagus, ada orang-orang dia di awal sudah bagus, sudah soleh, sudah tidak ada hati macam-macam. Memang dia murni beribadah saja, seperti sekarang dia menganggap dirinya hamba, ya, maka dia beribadah, kewajibannya dia jalankan, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang orang memuji, luar biasa kamu soleh sekali, rajin sekali ke masjid. Pulau miladum cara puji berat-berat, dah detik dia rubah dari pujo. Memang hana lain yang lebih soleh dari drone dalam masjidnya, cik drone sabi yang lebih pun, yang paling pun teruk kena. Nya menyo hana lai, nyo hana lai drone ke hak hana lai, hana lai urang yang lagi drone. Kadang-kadang di awalnya sudah bagus, tapi begitu masuk pujian itu, maka mulailah hatinya itu goncang. Dia merasa senang. Dia kemudian bahkan timbul penyakit-penyakit, dan itu nanti menjadi alasan kedua kenapa para sufi itu sangat anti pujian. Jadi ketika dia merasa senang, bahkan pada tingkat senang itu berlebihan, itu membuat bisa membuat dia lupa ya, untuk menisbahkan amal solehnya atau kebaikannya itu kepada Allah, berpotensi ya. Makanya orang-orang ahli hikmah, ahli ma'rifah, ketika dia dipuji, dia tadi disebutkan istahya min Allah, dia malu. Kenapa dia malu? Karena dia merasakan yang paling layak dipuji sebenarnya adalah Allah, bukan dia. Allah, seperti yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang, satu orang baik, kasih uang ke kita banyak sekali. Kasih uang ke kita banyak sekali dia kasih. Kemudian dengan uang itu kita buat kenduri. Kita buat kenduri, kita undang orang makan kenduri di rumah kita. Kendurinya enak sekali, makannya luar biasa, makanannya, penjamuannya luar biasa. Sehingga selesai kenduri, orang-orang puji kita. Dan di samping kita ada orang yang kasih duit tadi. Malu enggak kita? Malu. Karena sebenarnya duit itu dari yang kasih itu, bukan punya kita sebenarnya. Dia bantu kita, kemudian kita berkenduri, orang puji kita dengan kenduri itu. Sebenarnya yang layak paling layak dipuji orang yang kasih duit, bukan yang kita yang buat kenduri. Maka beginilah perasaan orang beriman ketika dipuji. Dia merasa malu karena Allah melihat dia, bahwa yang berikan kekuatan untuk beramal saleh Allah, yang melahirkan niat keinginan berbuat amal saleh dalam dirinya juga Allah, yang memberikan segala penunjang fasilitas untuk beramal saleh juga Allah. Maka ketika dia dipuji, dia malu sama Allah. Karena yang paling layak dipuji adalah Allah. Maka sebagian ulama, ada yang kalau ada orang suka puji malah dilempar batu, dilempar tanah. Beda dengan kita, kalau kita justru kalau ada yang puji kita kasih kopi gratis ya, kita ajak makan karena sudah ada yang puji ya, kita kasih duit ya. Justru kalau enggak ada yang puji kita susah. Maka ana yang puji ulung padahal ulung kagak dah. Nah, jadi alasan yang pertama, kenapa pujian itu bagi ahli hikmah atau ahli ma'rifah, pujian itu adalah berat. Pujian itu menyusahkan mereka, memberatkan mereka, karena pujian itu berpotensi melupakan orang yang dipuji itu untuk menisbahkan kebaikan yang telah dia lakukan kepada Allah. Yang kedua, alasan kenapa ahli hikmah atau ahli ma'rifah benci, tidak suka kepada pujian, itu karena pujian manusia itu dapat menghilangkan keikhlasan dan dapat kemudian melahirkan penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, kemudian sum'ah timbul itu kalau kita sering dipuji dan kita menikmati pujian itu. Mungkin di awal kita melawan, tapi kalau sering dan kita dengan senang hati menerimanya, ujung-ujung jadi ketagihan. Pujian itu membuat manusia ketagihan, membuat kita ketagihan. Tanya menyeringi pujo, tiuro na urung pujo, yang tiuro hana urung pujo, yang kasusah ada hoka urung pujo. Nah, ketika pujian itu menjadi kebutuhan, maka hilanglah keikhlasan. Maka yang terjadi kemudian, kita beramal bukan lagi murni karena Allah, tapi karena mencari pujian, karena menunggu dipuji. Maka timbullah ketika itu ujub, timbul riya tadi, timbul sum'ah. Jadi susah untuk kita tidak timbul ujub kalau dipuji. Seperti kita katakan tadi, di awal mungkin kita tidak ada rasa-rasa itu, bersih hati kita, tidak ada yang puji. Tapi kemudian begitu datang yang puji, kita bergabung. Pun biasa mandang, tak yang beramal soleh lagi biasa aja. Anak mata rata pun, menang yang puja, seratlah hati. Betul cik lagi kau yang berah. Betul cik lagi kau yang berah. Hai lu selamanya lagi yang cik lagi yang berah cik. Kau betul cik. Yang pujanya, longkalan lewiknya yang pun teruk majid si drone tapi-tapi. Walain telah dia macam drone tapi. Konsisten tak drone, istiqamah tak drone. Serap kita melatih. Hai betul je dengan je begah. Ya. Ini kalau ni yang semua bud hino di di masjidnya, umpama masjid lain tapi ke masjidnya. Cik drone yang paling mantap. Drone yang paling luar, drone yang paling padahal menyohanai pujuk, hana ada bayang katanya. Tapi menai pujuk, pujuk betul menai tu kan. Kadang cik betul ya. Karalah tu. Kemudian sekali disebut dipuji seperti itu, dua kali, tiga kali, ban minggu ke, ban bulu ke, hana soleh pegah lagi kan. Bukan beda pengajian lu, bukan hampah ni, bukan susah. Jadi efek itu besar. Itu yang membuat kenapa kemudian para ahli hikmah, para ahli ma'rifah sangat anti kepada pujian itu. Mereka takut. Pujian itu yang pertama mereka takut, mereka akan lupa menisbahkan amal soleh itu kepada Allah. Yang kedua mereka takut dengan pujian itu berpotensi masuk penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah dan lain sebagainya. Nah, maka atas landasan inilah sebagian ulama itu sangat keras dalam kita memuji sesama kita dalam hal amal soleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Sebagian ulama sufi seperti Imam Al-Muhasibi itu memang beliau mengharamkan. Ya. Kalau tingkat amal soleh itu, kemudian yang kedua, soalan berikutnya, kalau setingkat kita beramal soleh, kemudian kita berharap pujian atau senang terhadap pujian terhadap amal soleh yang kita lakukan itu bermasalah. Coba kita bayangkan. Apalagi kalau kita dipuji terhadap sesuatu yang kita tidak melakukannya, ya ini lebih parah lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, meningkat nada pubut menteng, hanagat menyertai pujo, hanagat. Nada pubut memang amal solehnya, tapi pujo, nya hanagat, yang sering-sering tak diterima yang pujo pujiannya. Tu belum hana ada pupu di pujo. Ibu jo dayo, ayu tak drone. Sabi dalam masjid, pada cik ban tro dalam masjid ban tiga nya mandang. Kah senang dia, kah ibu jo dayo kaje ke ahli masjid, pada cik baru tiga minggu nya dia masjid. Ini lebih parah lagi. Ini lebih buruk lagi. Maka disebutkan di sini orang beriman itu apabila dipuji dia malu kepada Allah. Malu ke, malu bagaimana? Malu secara hakikat dan malu secara zahir. Malu secara hakikat bagaimana? Karena walaupun dia berbuat amal soleh, amal soleh itu dari Allah. Maka dia malu dipuji. Seharusnya yang dipuji adalah Allah. Dan malu secara zahir, apa malu secara zahir? Kalau sampai dipuji perbuatan yang dia tidak melakukannya. Nah, walaupun kemudian sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, para ulama mengajarkan kalau kita dipuji sesuatu yang tidak kita lakukan, maka cara mengobatinya berarti lakukan. Kemarin kita berikan contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi ketika itu mulai tersebar berita beliau itu solat tahajud sepanjang malam tak tidur. Padahal waktu itu beliau belum sepanjang malam solat tahajudnya. Sudah solat tahajud, memang beliau ahli tahajud, tapi belum sepanjang malam. Tapi karena beliau sudah tersebar berita bahwa beliau salat malam sepanjang malam tiap malam, maka dengan tersebar berita itu beliau mulailah kemudian tiap malam salat malam sepanjang malam. Itu untuk menetralkan, untuk memperbaiki diri. Karena sebagian ulama ahli makrifah itu memaknakan pujian itu sebenarnya datang dari Allah juga untuk memperingati dia. Nah, 3 minggu baru teruk masjid, kai pujo-pujo kaji ke ahli masjid. Bertinya je kepelajaran bagi koyan. Artinya peringatan dari Allah dong betul-betul buja ke ahli masjid. Mati hana ketibit-tibit dari masjid, tip 5 waktu kejak masjid. Ada sebahagian ulama ahli hikmah atau ahli ma'rifah memaknakan pujian seperti itu. Nah, hadirin sekalian, namun demikian yang dipermasalahkan terhadap pujian ini perlu kita sampaikan agar tuntas ya persoalan ini. Yang dipermasalahkan oleh para ahli hikmah, oleh para ulama sufi tentang pujian ini tentang amal soleh atau kebaikan. Jadi salah-salah itu. Yang dipermasalahkan tentang pujian ini, puji memuji ini dalam hal amal soleh atau dalam hal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Ini yang dipermasalahkan karena dikhawatirkan tadi alasannya membahayakan orang yang dipuji. Tetapi ini tidak berlaku dalam hal sosial. Jadi bentuk kakak kaji kekaku dengan raba tubuhnya, kahana pujo-pujo oleh orang, kahana basa-basi ini. Ini dalam hal amal soleh, dalam hal amal kebaikan. Tapi dalam hal sosial, apa mana sosial? Basa-basi. Misalnya kita memuji baju orang, bagus sekali bajunya, beli di mana, sepertinya ini mahal. Padahal belinya di 35 ribu misalnya, kita tahu itu. Tapi kita bilang, oh, malah gak ada bajunya, pasti mahal dah. Padahal ada depannya, barusan bangga debit dari 5 ribu. Itu sunat, itu basa-basi namanya. Bagus sekali pecinya, bagus sekali apa sarungnya, mantap sekali rambutnya, model terbaru, ya. Mantap sekali apa namanya sandalnya, bagus sekali kendaraannya, beli di mana, berapa beli, nah, itu justru sunat, itu bagian daripada waqulu linnasi husna, berbicaralah dengan manusia yang baik, ucapkanlah yang baik, yang menyenangkan. Afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min, amal yang paling bagus memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Jadi memuji dalam hal amal ibadah atau amal saleh atau kebaikan itu bab apa namanya itu bab yang tadi kita bahas. Tetapi itu kemudian tidak masuk dalam bab bermuamalah sosial. Justru kita sunat suka saling puji memuji seperti diajarkan oleh Nabi. Nabi itu siapapun yang dijumpai dia suka puji. Dari anak kecil sampai orang tua suka memberikan panggilan bagus, suka memuji atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tapi dalam hal basa-basi, dalam hal komunikasi sosial itu harus dibentuk lebet tasawuf, lebet tauhid, kahana puja-puja oleh orang. Dan yang pekah dan puja pekan kaji ke kaku ke hana pegah-pegah hamba hana basa-basi ini ke pegah harum puja-puja orang. Jadi dalam hal amal, dalam hal karena berbahaya, tapi dalam hal muamalah sosial itu bagian daripada basa-basi sunat. Rasulullah itu memuji orang, ya, datang seseorang bawa anaknya, langsung dipuji Rasulullah, bagus sekali baju anaknya ini, beli di mana, saya suka. Rasulullah pernah jumpa sama anak muda di Madinah, dilihat rambutnya bagus. Rasulullah mulai mengatakan, rambut kamu bagus sekali, kamu tampan, cuman celanamu dibereskan sedikit. Itu ada hadisnya, masalah celana yang terlalu mereh-reh, ya. Karena dulu ada satu tradisi, hebat orang itu hebat pehen nampak keren kalau injak celana, kan ada itu dulu. Bukan isbal, ya, isbal lain lagi, ini injak celana. Zaman orang menyuruh zaman menyuruh lewa baru kai lewa menyojuk gila hanar lewa lewa 50 sa nya menyoblo lewa berpanjang macam tu gila-gila ati te gila hanar lewa artinya lewa lewa mai. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu justru sunat. Adapun dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan, ini kita hendaklah berhati-hati. Dan orang yang menerima pujian terhadap amal soleh, memang kadang-kadang dia patut untuk senang, tapi ingat, jangan lupa hakikat amal soleh yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Baik, insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: syukur.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini kita jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan warta Mukhtalam untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sari berita, siswa SD Negeri Aluluh Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Siswa SD Negeri Aluluh Desa Jamba Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
1: Siswa SD Negeri Aluluh Desa Jamba Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermen Rabu siang.
2: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
1: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Aluluh tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jamba dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai

0: momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya laporkan reporter Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita sudah kaji, mau Amerika bergabung dengan siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, Kak.
4: Okay.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Mm-hmm. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri Ottoman 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
6: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
5: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada kepala madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
7: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga, persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
5: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan rekan Sanusi.

0: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut latihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayu. Sukirman menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
1: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan dalam pelatihan ini.
0: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya laporkan Tisi Molidia Putri.
3: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
4: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan pengobatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Jika kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
3: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini.
5: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri rutinitasnya adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
3: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisapel sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalosops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026, yang menyebut pihaknya belum sempat mengungkap identitas maupun peran korporasi. Karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah